Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, mari dansa, marilah gerak-gerak gitu ya. Kenapa? Karena tubuh kamu juga harus tetap bergerak, tetap melakukan aktivitas ya, bukan hanya rebahan gitu kan. Ya, walaupun emang di hari libur tuh bebas aja sih mau ngapain ya. Tapi kalau misalnya kamu lebih memilih untuk rebahan atau bergerak, kalau aku gerak sih ya. Cuma ini kalau misalnya ada kompetisinya gitu ya, teman Pro 2, atau ada lombanya, kamu mau ikut nggak? Karena ini ada di Jogja sana gitu ya, di salah satu mall yang ada di Jogja, itu diadakan rebahan tanpa boleh main HP dan tidur ya. Jadi kayak rebahan doang. Aduh, kalau aku sih rebahan aku langsung merem ya. Dan ini ternyata itu digelar gitu ya dalam rangkaian pameran furniture dan kasur ya. Dan peserta ditantang rebahan selama mungkin tanpa boleh tertidur maupun bermain handphone. Mau rebahan terlentang, miring, tengkurap gitu ya, itu dibolehin ya. Dan yang penting jangan menyerah lebih dulu dari peserta lainnya. Jujur sih kalau aku, ini katanya ada peserta yang aku nyerah setelah rebahan selama 4 jam. Lama ya, dan itu gak ngapa-ngapain ya. Itu kayak kata aku lumayan berat sih ya teman Pro 2. Karena kalau rebahan sambil main handphone mah aman. Atau mungkin rebahan sambil baca buku. Atau mungkin rebahan sambil olahraga kali ya. Itu mah gak rebahan namanya ya. Itu olahraga walaupun cuman gerakan di tempat tidur. Tapi ya buat kamu yang sesekali boleh deh dicoba ya.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Teman Pro 2 bareng sama siapa nih nyanyinya ya? Kita cek dulu. Penyanyinya adalah Padi bareng sama Fanny Sugi. Iya, dan emang di luar sana tuh langit lagi biru, lagi cerah-cerahnya, lagi siap-siapnya untuk mengajak kamu melakukan aktivitas seru bersama orang-orang tersayang kamu gitu ya, di momen yang masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan untuk teman Pro 2 nih yang sudah menikmati momen-momennya, sebenarnya apa sih yang paling penting menurut kamu ya di momen Idul Adha ya, seperti kayak kumpul gitu ya bareng sama keluarga, atau mungkin silaturahmi bareng sama tetangga, karena mungkin ada di antara kamu juga yang menjadi bagian dari panitia hewan kurban, terus juga bagi-bagi ke orang-orang terdekat. Jangan sampai hilang ya kuponnya. Terus makna ikhlas dan berbagi. Ini sih yang kita lihat banyak banget. Mungkin hal-hal yang kita alami dalam dunia ini, dalam kehidupan ini gitu ya. Dan kamu mungkin kayak memaknai ikhlas dan berbagi itu kayak, aduh susah-susah gampang ya sebenarnya, tapi banyak yang masih harus terus belajar ya. Termasuk belajar tentang pengorbanan ya. Ini adalah salah satu yang penting menurut aku. Kenapa? Karena setiap orang tuh kayak mungkin pernah melakukan pengorbanan masing-masing gitu ya. Terus juga hampir setiap hari kayak ada yang dikorbankan ya. Bukan hanya perasaan. Kadang kayak waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Itu gak luput dari hal yang harus kamu korbankan juga. Tapi ada juga yang kayaknya di momen Idul Adha ini yang kayak penting tuh momen ininya, makan-makan. Ya, itu adalah tradisi sih menurut aku ya, kumpul-kumpul terus makan-makan gitu ya. Oke deh, kamu boleh pilih ya di Instagram @pro2fmmataram, nanti dipilih aja di situ kamu memaknainya gitu ya, yang penting di momen Idul Adha. Aku bakal bacain hasilnya nanti, oke? Okay?

Check it out on Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi di hari yang cerah dan masih ya dengan suasana libur kamu. Kalau aku sih nggak libur, tetap masuk, tetap menemani kamu gitu ya. Dan ada satu informasi nih untuk kamu, kalau hari ini aku juga bakal kedatangan narasumber ya, dan ini untuk memperingati hari yang dirayakan gitu ya di seluruh dunia ya, yaitu hari tanpa tembakau sedunia 2026 yang perayaannya itu di bulan Mei, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin mau punya pengetahuan gitu tentang hari tanpa tembakau sedunia ini, alias buat perokok gitu ya, untuk stop merokok ya, pokoknya ntar kita bakal bahas tuntas gitu tentang tembakau ini, apa aja yang harus kamu ketahui gitu ya, dan kenapa harus berhenti merokok juga. Kayaknya pas banget untuk kamu simakin, tapi ntar ya di jam 9 pagi ya. Jadi untuk teman Pro 2 bisa sambil siap-siapin minuman hangatnya, sarapan paginya, atau mungkin buat yang habis olahraga, bersih-bersih badan dulu, cari tempat-tempat yang aman, nyaman gitu ya, sambil update informasi kamu tentang hari tanpa tembakau sedunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Siapa yang pengen terbang? Kalau aku sih bukan terbang, tapi udah mengudara dari jam 6 pagi tadi di Spada untuk nemenin kamu di edisi hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau hari ini aku bakal ngobrol, aku bakal punya informasi yang aduh ini sangat bermanfaat banget sih menurutku ya. Kenapa? Karena hari tanpa tembakau sedunia ini ya adalah jadi

Dan apa saja yang bisa kita lakukan ya sebagai generasi yang tentunya ingin sehat ya secara fisik ya, dan tentunya secara mental kita juga nantinya ya. Makanya kamu jangan ganti frekuensinya, tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, teman Pro 2. Seperti yang aku bilang ya, pagi hari ini kita sudah kedatangan salah seorang yang istilahnya kalau aku bilang ini cukup expert ya, dan siap untuk menjawab pertanyaan kita ya, dan sudah hadir di studio Pro 2 FM. Langsung aja aku bakal sapa, sudah ada Dr. Sahrun SPP. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi Pak Dokter ini selain dokter, selain dokter, beliau juga salah seorang dosen ya, ya di Fakultas Kedokteran Unizar Mataram. Betul. Ya, dan kita bakal ngebahas apa yang aku bilang dari tadi, apa yang aku kayak sangat menyayangkan sih sebenarnya ya. Ini masih menjadi fenomena yang kita harus sama-sama untuk melakukan tindakannya tuh bareng-bareng sih. Kita harus memerangi itu sama-sama sih ya, dari lini terkecil di lingkungan sekitar kita ya, yaitu Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026. Nah, kalau aku aja udah kayak pengen nge-war nih. Karena memang sering banget mengganggu kalau misalnya di tempat-tempat umum, apalagi iya, di tempat public area, di tempat-tempat yang memang kita pengen di tempat itu tuh safe ya, nggak ada yang mengganggu aktivitas kita, tapi mau nggak mau kita harus masih menghadapi fenomena itu. Tapi Pak Dokter juga bisa jelasin ke kita dulu nih tentang tembakau dulu. Kenapa kok ada Hari Tanpa Tembakaunya gitu ya pada akhirnya? Silakan Pak Dokter.
1: Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tembakau ini adalah bahan untuk pembuatan rokok sebenarnya ya. Di dalam tembakau ini ada beberapa zat yang terkandung di dalamnya yang cukup banyak efeknya terhadap tubuh ya, mulai dari nikotin, tar, karbon monoksida, bahkan ada bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan toksik lainnya yang entah itu sebagai bahan untuk desinfektan, mungkin karbon dan lain sebagainya, itu sudah tercampur di dalam tembakau. Nah, jadi bahan-bahan tersebut digunakan untuk merangsang ataupun menginisiasi pelepasan daripada zat yang ada di dalam tubuh yang dinamakan sebagai dopamin. Dopamin ini sebenarnya zat yang dimanfaatkan oleh perokok untuk memberikan sensasi senang, bahagia, tenang dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti rokok ini, maka sensasi itu bisa didapatkan dengan instan dan juga dengan jumlah yang cukup besar. Padahal sebenarnya dopamin itu sendiri memang sudah ada di dalam tubuh, tapi dengan adanya pengaruh rokok ini, maka dia dilepaskan secara berlebihan. Pada akhirnya yang kandungan di dalam tubuh menjadi berkurang, maka itu yang dipakai oleh si perokok menjadi seolah loh, kalau rokoknya hilang, efek dopaminnya, efek senangnya, efek tenangnya hilang, sehingga dipakailah lagi rokok-rokok dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan siklus dari ketergantungannya.
0: Oh, jadi sebenarnya tubuh kita secara alami itu bisa memproduksi dopamin ini untuk menciptakan rasa tenang, aman, senang ya, semua rasa-rasa yang kita bisa ciptakan sebenarnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi seolah-olah dengan adanya kandungan tersebut di tembakau, kayak harus digantiin gitu.
1: Iya, betul. Dia istilahnya kayak di-boosting.
0: Ini salah satu yang mungkin kita nggak paham selama ini gitu ya. Taunya kayak nggak komplit aja nih kalau misalnya nggak ada tembakau gitu. Betul, ya. Betul. Padahal ternyata secara alamiah tubuh kita sudah punya gitu.
1: Sudah
0: ya.
1: Sebenarnya.
0: Aku baru paham juga sih ini. Ya, baru ngerti juga ya. Pada ujung-ujungnya tuh itu yang menyebabkan candu.
1: Ya, betul. Yang
0: minta
1: itu ya sebenarnya
0: terus bikin nih candu gitu ya tubuh kita.
1: Sehingga banyak yang berusaha untuk mencari ketenangan, pelarian dan lain sebagainya ke rokok. Jadi tembakau lah, tembakau. Nah, dan yang paling mencengangkan adalah beberapa tahun terakhir ini kan yang paling banyak dampaknya itu justru adalah para muda-muda ya. Jadi usia-usia pelajar, usia-usia di bawah 19 tahun. Nah, itu cukup rentan dan cukup banyak terpapar. Dan data terbaru mengungkapkan di Indonesia itu ada sekitar 60% dari perokok itu sudah terpapar sejak usia kurang dari 19 tahun.
0: Aduh, sedih
1: banget.
0: Jadi
1: memang iya, jadi memang ya mungkin orang tua mungkin enggak pernah tahu di luar sana, atau mungkin ya sudah tahu dan sudah tahu bahwa anaknya memang punya bakat perokok ya, karena mungkin dari apa
0: lingkungannya
1: bapaknya ngerokok, paman, kakek dan lain sebagainya ngerokok di serumah, ya akhirnya itu sebagai panutan mungkin bagi mereka.
0: Jadi itu sehingga mungkin dianggap biasa.
1: Ya, betul.
0: Oke, jadi ternyata kita orang dewasa pun gitu ya harus memberikan contoh
1: edukasi
0: yang baik, edukasi juga gitu ya. Kalau misalnya orang di sekitar kita masih lingkungan yang kayak gitu, mungkin itu juga yang bikin susah untuk menghindarinya ya.
1: Betul.
0: Oke, mungkin ini jadi apa ya, renungan buat kita juga nih ya, yang di sekitar tempat tinggalnya atau mungkin lingkungan pergaulannya gitu, yang masih menganggap kayak mengkonsumsi tembakau dengan rokok ini gitu ya. Kan sekarang bukan cuma rokok aja ya, vape juga
1: ya,
0: terus juga rokok yang digulung-gulung gitu ya,
1: yang
0: digulung dan yang kemasan, yang walaupun harganya lumayan sih kalau aku bilang ya, kita bisa save money lumayan banyak loh itu, Dok. Ya, bukan sedikit itu yang dibakar duitnya, tapi banyak ya.
1: Lumayan,
0: apalagi dikaliin sehari berapa tuh. Terus kali satu bulan. Aduh, lumayan banget tuh sebenarnya. Iya. Nah, tapi ini yang menarik nih, kan dari sisi medis, mungkin ada yang kayak tiba-tiba nih denger siaran kita gitu. Jadi pengen berhenti ngerokok gitu. Tapi kan gejala untuk memutuskan itu, apa yang dirasakan setelah mau berhenti itu gimana sih sebenarnya? Banyak yang bilang kayak pusing, terus juga kayak emosi gitu. Nah, itu gimana sih tahapannya?
1: Ya, jadi sebenarnya untuk berhenti merokok itu sebenarnya kan tidak bisa serta-merta langsung di-cut saat itu juga. Dia memang harus bertahap, kemudian perlu waktu, perlu proses. Karena apa? Kalau rokok itu punya sifat yang bisa dikatakan sebagai withdrawal. Jadi ketika efeknya dihentikan secara tiba-tiba, maka dia akan menimbulkan gejala yang yang lebih berat daripada sebelum dia merokok. Jadi rasa frustasinya, stresnya, rasa kesedihan dan lain sebagainya itu akan lebih meningkat. Karena apa? Dia sudah diturunkan secara drastis produksi dopaminnya dari sejak awal. Sehingga ketika dia di cut secara tiba-tiba, maka dia akan kaget dengan jumlah dopamin seperti itu, apa mampu. Nah, jadi tidak, otomatis tidak mampu. Jadi caranya ya memang harus
0: bertahap.
1: Dan kadang memang lebih banyak ke lifestyle sih sebenarnya kalau untuk berhenti merokok ini. Karena yang pertama mungkin pengen berhenti, sudah ada niat untuk berhenti merokok, tetapi lingkungannya masih perokok, diajak mau nongkrong
0: masih
1: tidak sedikit-sedikit ya di sodorin rokok. Kemudian ada hajatan, ada acara di rumah, ya sajiannya pun rokok, teman-teman sebelah kanan kirinya rokok. Jadi pada akhirnya dia yang sudah kepengen berhenti tadi mulai terpapar lagi, mulai ada keinginan lagi.
0: Jadi
1: selain itu juga kadang
0: cobaan banget itu.
1: Ya, cobaan sebenarnya, cobaan ya lebih ke lifestyle sih sebenarnya, lebih ke kebiasaan sehari-hari itu yang agak-agak susah bagi mereka. Kadang juga kalau nggak ngerokok nggak maco ya. Terus kalau berhenti merokok, aduh susah nih konsentrasinya, susah nih ngerjain jobnya dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Sehingga susah tuh jadinya berhenti untuk merokok. Tapi memang sebenarnya harus bertahap.
0: Harus kuat iman.
1: Ya, betul.
0: Itu yang paling penting ya. Karena kalau misalnya kamu udah niatnya dari diri sendiri gitu, kayak orang mau kayak gimana pun di depan kita, kita kayak saya udah niat nih mau menghentikan itu, walaupun seberapa ini apa sih sakitnya gitu yang harus dihadapi, karena itu real melawan diri sendiri.
1: Betul,
0: sih
1: betul.
0: Bukan orang yang kita lawan, tapi diri kita sendiri untuk bisa menghentikan kebiasaan itu. Ini sebenarnya udah banyak banget sih pertanyaannya di ini, ada di WhatsApp, ada sebegitu menariknya ya topik ini ya. Kita coba aja nih dari WhatsApp dulu ya, yang di Instagram ntar setelah ini. Pak Dok, kan di dalam rokok itu ada yang namanya zat nikotin sama zat adiktif, yang dimana itu bisa memicu pelepasan dopamin, betul, hormon rasa tenang di otak. Nah, gimana caranya membuat orang berhenti merokok, apalagi yang sudah terkena penyakit PPOK, asma, bronkitis kronis sampai ke osteoporosis. Terus apakah dengan cara berhenti merokok terus pindah ke vape itu lebih bagus atau gimana caranya?
1: Oke, pertanyaannya cukup bagus.
0: Aduh, luar biasa sih menurut juga. Aku. Thank you loh Alvin. Ini kayaknya jawabannya juga panjang.
1: Iya, baik. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya
0: dari Alvin.
1: Mas Alvin. Jadi untuk berhenti merokok itu perlu usaha dan perlu niat yang kuat sebenarnya ya, serta perlu proses. Jadi nggak bisa langsung di, seperti saya katakan, tidak bisa langsung di cut dari sejak awal. Yang pertama memang yang perlu di dibuat strateginya itu adalah, yang pertama mulai dari waktu, kemudian jumlahnya ya. Kemudian baru pelan-pelan nanti sampai habis. Yang pertama waktu mungkin ya, ada beberapa waktu di mana seseorang itu dikatakan kecanduan, benar-benar kecanduan itu kalau dia misalnya yang pertama pas waktu bangun tidur, dia sudah harus langsung
0: merokok.
1: Jadi 30 menit pertama itu kita treat dia, coba dibiasakan bahwa pas bangun tidur tidak langsung cari rokok. Jadi kalau dia berhasil di 30 menit pertama dia bisa stop untuk tidak langsung ngambil rokok, ngambil kesibukan yang lain, berarti sudah dia mulai masuk tahap awal untuk merubah. Terus yang kedua, dari jumlah, ya mungkin dalam sehari mungkin dia bisa menghabiskan 1 pack atau 2 pack ya, 12 batang ataupun 24 batang. Mungkin di hari itu dikurangin.
0: Okay.
1: Bisa dikurangin 10 dulu hari ini, besok 9, besok lagi 8. Jadi tidak langsung di-cut. Nah, itu secara jumlah. Kemudian secara waktu, jadi hari ini mungkin bisa merokok. Kemudian besok coba berhenti merokok. Nah, jadi itu bisa, atau 2-2-1, 2 hari merokok, 2 hari merokok, kemudian 1 hari berhenti, kemudian masih belum bisa, ditambahin lagi 2-1-1.
0: Jadi ada tekniknya.
1: Beberapa ini. Terus yang kedua, terutama untuk pasien yang PPOK, bronkitis dan lain sebagainya, apakah bagaimana strateginya sama seperti yang tadi, cuma memang kalau untuk yang PPOK dan lain sebagainya ini sudah warning. Kalau bisa bukan lagi bertahap lagi ya, karena itu sudah nyata jelas efeknya dan keburukan untuk kesehatannya. Jadi ini lebih banyak ke pendekatan edukasi, pendekatan data real, bahwa saat ini Bapak ini kondisi parunya seperti ini, kondisi kesehatannya seperti ini. Kalau Bapak memaksakan diri untuk merokok, kemungkinan kondisi parunya ini akan lebih memburuk lagi, akan lebih rusak lagi, mengalami peradangan, pelonggaran dan lain sebagainya. Lama-lama Bapak nanti akan bergantung sama oksigen, bolak-balik rumah sakit, dan itu sangat memangkas ataupun mengganggu aktivitas Bapak, keluarga Bapak yang dampingin dan lain sebagainya. Jadi perlu edukasi yang lebih kepada kondisi real pasiennya. Sehingga penyadarannya bukan lagi pada bagaimana bertahap, tetapi bagaimana saya harus mempertahankan hidup saya agar di masa sakitnya itu dia bisa lebih berkualitas.
0: Jadi bisa lebih survive lah ya, untuk bisa terlepas dari ini kan udah namanya sakit ya. Itu artinya emang sudah benar-benar tidak bisa ditoleransi lagi kalau misalnya mau konsumsi tembakau lagi gitu.
1: Jadi bukan saatnya menikmati itu lagi, tetapi saatnya bagaimana mempertahankan hidupnya dan mempertahankan sehatnya.
0: Betul.
1: Agar di masa tuanya dia tetap bisa menikmati hidup, ya, hidup sehat tanpa harus bergantung sama oksigen, tanpa harus bolak-balik rumah sakit. Seperti
0: karena dampak lebih lanjutnya nanti akan lebih, parah lagi dari apa yang dirasakan saat ini. Betul. Ya, mungkin kalau udah dapat apa ya istilahnya warning sinyal rasa yang aduh pokoknya nggak tahu deh itu kayak gimana rasanya, jauh-jauh deh semoga jangan sampai itu terjadi sama kita, sama orang-orang terdekat kita. Pokoknya kita stop aja deh. Kalau mungkin masih belum merasakan gejala itu, bertahap tadi seperti yang Pak Dokter Harun bilang gitu, ada tekniknya, ada metodenya, ya, ada waktunya, ada porsinya, ada tekniknya, ya, walaupun perlahan, perlahan, tapi itu setidaknya kita udah mau untuk berhenti. Kadang mungkin kayak kamu bakal lupa kalau kamu harus ngerokok, harapannya sih kayak gitu ya. Tapi namanya juga proses, dinikmati aja. Tunggu ya untuk yang mau tanya di ini TikTok banyak banget. Ini dari tadi
1: yang
0: pertanyaannya.
1: Yang vape tadi mungkin masih belum terjawab.
0: Oh iya benar, yang vape belum ya.
1: Apa dipindah ke vape? Apakah akan lebih baik? Sebenarnya sama sih sebenarnya antara rokok tembakau dengan vape itu. Jadi kenapa sama? Dia hanya beda bentuknya saja. Kalau rokok itu bentuknya tembakau, kalau vape bentuknya kadang ada cairan dan lain sebagainya. Tapi kandungan secara substansinya sama sebenarnya. Di situ ada kandungan nikotinnya, ada kandungan karbon monoksida dan lain sebagainya. Cuman dia dibentukkan di dalam cairan.
0: Cuman dalam bentuk cair, tapi itu sama aja kandungannya.
1: Sebenarnya aslinya sama, efeknya juga pun tetap sama.
0: Jadi nggak ada beda tuh kalau misalnya mau pindah ke vape, itu sama aja, itu merokok.
1: Iya, hanya membedakan sensasinya.
0: Iya, kerennya juga.
1: Itu aja sebenarnya.
0: Lebih ada gengsi-gengsinya, tapi tetap aja dampak kesehatan untuk tubuh itu akan sama juga rokok dengan vape itu sendiri. Ntar dulu kita bakal jeda dulu ya dengan single-single. Kita masih tunggu kok pertanyaan kamu, dan kayaknya emang masih banyak yang bisa kita diskusikan bareng sama Dokter Sahrun di sini. Jadi pastikan kamu stay tune terus, masih di Spades Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: 2.
1: Check it up.
2: Oke, seru banget ya ngobrol diskusi tentang perokok ini, iya. Karena memang kayak kita gak habis-habisnya ya,
3: iya,
2: melihat fenomena ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini tuh orang terdekat kita, kayak orang tua, mungkin kau punya kakak, kau punya saudara, keluarga,
3: paman,
2: yang
3: kakek.
2: Itu kita kayak, kita mau ngomong kayak gimana gitu ya, paling cuman kayak kalau ngerokok sana jauhan, asapnya sampai sini, sampai segitu doang bisanya. Nah, tindakan lebih lanjutnya kan kita nggak bisa melakukan apa gitu, iya. Ya. Tapi ternyata tadi kita sempat ngobrol di off air ya, kita bisa ternyata minta pertolongan sama pihak-pihak yang memang paham untuk mengedukasi.
3: Ya, betul.
2: Mungkin itu bisa jadi salah satu apa ya istilahnya program kerja yang dilakukan, betul. Gitu ya. Apalagi ini bentar lagi momennya tanggal 31 Mei ya, hari tanpa tembakau sedunia. Mungkin ini adalah salah satu langkah, bukan langkah yang besar sih ya bagi kita yang memulai, tapi ini langkah awal ya, gitu ya,
3: langkah untuk kecil harapannya berdampak besar ke depannya.
2: Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih via WhatsApp ya, dari Anita. Aduh, ini cewek yang nanya lagi. Khawatir mirip-mirip sih pertanyaan aku. Biasanya sering banget menemukan perokok di sekitar kita, dan kita secara nggak langsung menjadi perokok pasif.
3: Ya.
2: Nah, gimana nih cara kita untuk pendekatan untuk orang yang masih merokok di lingkungan sekitar kita, karena dampaknya juga bakalan ke kita juga. Ini mirip ya tadi pertanyaannya sama yang di TikTok Kairisna. Ini bahkan ya Anita ya, ini dia bapaknya sendiri. Nah, itu gimana dok?
3: Oke, baik. Jadi kalau untuk di area publik gitu memang agak susah ya langsung negur seseorang, gak boleh ngerokok gini. Nah, kita harus melihat situasi, lihat moodnya, lihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan, yang pertama dari diri kita dulu, dicegah jangan sampai terpapar rokok tersebut. Kalau memang di area publik seperti itu, udah tahu bahwa bakalan akan terpapar asap rokok, setidaknya kita pakai masker.
2: Okay.
3: Untuk mengurangi, setidaknya memfilter asap rokok tersebut. Terus yang kedua, cari area yang mungkin kalau mau nongkrong dan lain sebagainya, mungkin yang paling bagus itu cari area yang ada AC-nya.
2: Oh, nah, iya benar.
3: Biasanya kalau ada area AC
2: gak
3: itu,
2: boleh merokok.
3: Gak boleh merokok, dan rata-rata juga bapak-bapak ataupun para perokok itu ngerti, oh ada AC, gak mungkin ngerokok di situ. Terus yang kedua, yang berikutnya, kalau memang sudah mentok, gak bisa, anu ya harus mungkin pendekatan kali ya. Pak, boleh minta tolong gak ke apa merokoknya mungkin di stop dulu hari ini, apa sekahar ini sebentar aja. Soalnya saya bawa anak mungkin, atau saya punya penyakit atau apa segala macamnya, bisa jadi alasan. Ya, di sini kan ada banyak manula segala macamnya, mungkin agak terganggu kalau bapak merokok dan lain sebagainya. Cuma memang kalau di depan itu kan, di depan orang banyak gitu kan agak tersinggung dia.
2: Iya,
3: ya mungkin
2: benar.
3: Pendekatannya ya pelan-pelan.
2: Walaupun secara mungkin agak berat ya, untuk komunikasi berat itu ya, tapi ya kita gak ada salahnya untuk
3: coba
2: mencoba.
3: Cuman yang mengkhawatirkan itu kan justru memang perokok pasif ya.
2: Iya.
3: Kalau perokok pasif itu memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit maupun kanker jika dibandingkan dengan perokok aktifnya. Dalam beberapa data yang dirilis itu, perokok pasif itu memiliki resiko 2-4 kali lebih besar terjadi kanker paru jika dibandingkan dengan yang perokok aktif. Selain itu juga penyakit-penyakit kayak bronkitis, ISPA dan lain sebagainya itu di sekitar 2-3 kali lebih cepat terkena pada orang yang perokok pasif. Karena apa? Ya, orang perokok pasif itu kan dia dapat langsung buangannya. Buangan yang keseluruhan dari perokok tersebut. Sedangkan kalau yang perokoknya, dia masih bisa memfilter dari filter rokoknya itu. Jadi setidaknya sebagian ininya bisa dicegah untuk masuk ke dalam dirinya. Tetapi kalau yang perokok aktif, pasif, dia sudah disemburkan keseluruhannya tuh bahan-bahannya. Jadi cukup berat dan cukup parah.
2: Aduh.
3: Malah justru.
2: Iya, makanya sebegitu khawatirnya kita sih sebenarnya, dan kita memang harus lebih baik menghindar sih.
3: Iya, betul. Dan beberapa data itu mengungkapkan bahwa istri-istri perokok itu rata-rata 30%-nya itu mudah atau beresiko terjadinya kanker paru dan juga penyakit paru kronis.
2: Nah, aduh.
3: Itu bahayanya.
2: Wahai para wanita, kita harus selektif berarti nih dalam memilih pasangan hidup ya. Jangan sampai yang perokok, karena kita udah ada resiko gitu ya buat kena penyakit-penyakit yang itu bukan dari kita loh, tapi dari orang terdekat kita. Tapi kalau untuk perokok aktif dan perokok pasif, itu biasanya penyakit yang istilahnya beresiko itu apa? Yang aktif apa, yang pasif apa?
3: Hampir sama sih sebenarnya, cuman besaran resikonya aja yang berbeda. Yang contoh penyakit yang bisa disebabkan langsung oleh rokok, misalnya kayak penyakit paru obstruksi kronis, kemudian bronkitis, bronkiektasis, kemudian beratnya ke tuberkulosis, kemudian ke kanker paru. Jadi dan yang mengancam atau bahkan yang besar itu sebenarnya bukan penyakit parunya yang nomor satu ya. Justru yang paling besar itu adalah penyakit jantungnya.
2: Okay.
3: Jadi dari beberapa data itu 33% risiko penyakit jantung itu dari perokok. Sedangkan kalau untuk penyakit paru hanya mungkin sekitar 26-27%.
2: Jadi alat yang vital banget di tubuh
3: jantung,
2: kita,
3: jantung, paru,
2: ya,
3: dua-duanya itu dah.
2: Justru diserang gitu ya secara perlahan, sedikit demi
3: banyak
2: sedikit.
3: Banyak yang meninggal mendadak, mati mendadak, belum sempat sakit kan juga karena penyakit jantung. Karena apanya ya juga salah satunya karena efek rokok tadi.
2: Jadi kita mungkin nggak tahu itu secara mendetail atau secara medisnya itu apa sih proses itu bisa terjadi, karena memang terlalu banyak komponen yang bisa kena gitu ya dari tembakau ini sendiri. Apalagi kalau ya kita mungkin bukan pelakunya ya, kita bukan perokoknya, tapi kita ada di lingkungan itu. Itu juga bakal kena banget. Aduh, agak serem sih sebenarnya. Jadi kenapa kita harus membicarakan ini secara serius, teman Pro 2? Karena memang itu kebiasaan yang kita gak bisa hindari. Lingkungan sekitar kita itu masih membutuhkan perhatian gitu kan, dari kita semua gitu. Tapi ada gak sih kayak ini kan anggota keluarga yang perokok gitu, bisa gak sih buat dia berhenti merokok gitu tanpa dia tuh ngelawan gitu? Kayak tadi kayak contohnya orang tua gitu, itu gimana? Kayak mungkin ada treatment-treatment yang bisa kita lakukan gitu?
3: Iya, kalau untuk yang keluarga memang harus banyak dan harus banyak strategi, kemudian harus dengan pendekatan dan edukasi yang cukup intens ya, dan juga support keluarga. Jadi kalau istilahnya anggaplah misalnya di rumah itu bapak yang merokok, jadi semua elemen keluarga ya perlu mendukung kalau memang mau berhenti merokok. Yang pertama mungkin dari istri ya, jadi perlu bagaimana mengedukasi ataupun memberikan pendekatan ya kepada suami kalau efek rokok itu begini kan. Sekarang eranya sosmed ya, jadi gampang banget dapat informasi kayak gitu di DM, kemudian di informasi di tag suaminya.
2: Bener, kayak ada artikel gitu, yang relate langsung kirim.
3: Nah, ini tuh rokok ini tidak hanya berdampak ke kamu, tetapi saya sama anakmu juga kena.
2: Nah, betul.
3: Ini dampaknya bagaimana? Apa mau bertanggung jawab kalau umpama saya sama anakmu ya kena, kayak gitu kan? Jadi
2: itu kena banget
3: lebih,
2: sih.
3: Ya, lebih ke edukasi yang lebih ada data itu dia lebih mudah terima. Terus yang kedua, ya penyajian waktu merokoknya tadi ya. Jadi istri juga perlu mungkin mengingatkan, bangun tidur no rokok dulu. Nanti kalau mau merokok, nanti ada waktunya, mungkin di jam sekian, pas kamu di luar, silahkan.
2: Tapi di rumah no-no ya.
3: Ya. Jadi okay. Ya itu kesepakatan sama istri.
2: Intinya komunikasi lah ya. Walaupun mungkin bukan ahlinya, tapi kita bisa mencari sumber informasi yang setidaknya ya itu jadi pembelajaran untuk bareng-bareng. Bukan cuman kita, bukan untuk dia aja belajarnya, tapi untuk diri sendiri juga ya. Tapi ini ada pertanyaan menarik juga. Tapi aku lupa nih ngasih tahu ya. Jadi buat penanya-penanya terbaik ya, hari ini tuh ada ini gift. Ada gift ya. Tapi aku belum bilang aja udah banyak banget yang tanya. Jadi beruntunglah nanti ya yang udah tanya-tanya tadi. Ada Alvin, ada Khairisna,
3: Anita.
2: Terus Anita. Nah ini ada satu lagi pertanyaan. Ini dari, ntar dulu, mana sih namanya, agak kecil soalnya. Ini dari Mas Latif ya. Solusi kebiasaan menghilangkan ngopi sama merokok itu kayak gimana?
3: Iya, pakai ini menarik ini.
2: Ini gimana cara gantinya?
3: Ini karena sangat sangat menarik.
2: Kopi temannya rokok.
3: Ya, ini sangat menarik ya, karena kenapa sih di Indonesia rata-rata kalau orang perokok itu
2: harus ngopi?
3: Mesti ngopi. Mesti kita mesti tahu dulu bahwa di kopi itu ada apa, di rokok itu ada apa, dan bagaimana interaksinya. Di rokok tadi sudah kita jelaskan, di rokok itu ada nikotin, ada tar ya, ada karbon monoksida dan lain sebagainya. Dan itu semua zat yang merangsang pelepasan dari dopamin yang ada di otak. Nah, di kopi itu ada kafeinnya.
2: Nah,
3: kafein juga sama memiliki zat yang juga akan melepaskan endorfin, kemudian melepaskan dopamin yang ada di otak. Jadi ketika dia digabungkan kayak booster, kolaborasi dia. Jadi seolah-olah kalau ngerokok aja segini dia naiknya, tapi kalau sudah dengan kopi, nendang dia.
2: Makin jadi ya. Okay.
3: Jadi rasa nyamannya akan lebih terasa katanya ya, lebih menenangkan, dan apa, ide-idenya malah lebih keluar tuh ketika ngopi berbarengan dengan berbarengan dengan rokok. Ya padahal sebenarnya itu zatnya memaksa. Endorfin maupun dopamin yang ada di otak itu dipaksa untuk
2: diproduksi
3: berlebihan atau dikeluarkan secara berlebihan. Tetapi bukan berkeluar secara alami sebenarnya, tetapi dipaksa untuk keluar. Jadi ya kalau sudah seperti itu agak susah jadinya. Maka dia akan merasa ketergantungan yang sangat berat terhadap dua zat tersebut, terhadap dua kebiasaan tadi. Terus caranya bagaimana ya? Ya mungkin perlu proses itu tadi ya. Jadi ada kalanya mungkin misalnya dia 3 kali sehari makan, atau 3 kali sehari dia ngopi. Mungkin dalam sehari itu mungkin hanya ngerokok saja, terus 2 kali ngopinya. Terus hari berikutnya ngerokok 3 kali, 1 kali ngopinya. Pelan-pelannya, atau mungkin pakai 2 kali ngerokok, ngopi aja, sekali ngopi aja. Jadi diselang-seling dibuat ini ya, sampai pada akhirnya nanti bisa no coffee dalam sehari atau no rokok dalam sehari.
2: Jadi prosesnya nanti memang harus seperti itu ya. Karena memang panjang. Apa ya, sudah sangat melekat banget ya di
3: jadi sebenarnya kalau rokok itu kita berhenti sehari, kayak orang yang misalnya puasa ya. Kenapa pas puasa orang bisa berhenti merokok ya?
2: Iya benar.
3: Tapi kalau pada hari biasa kok nggak bisa?
2: Iya.
3: Ya mungkin itu mindsetnya yang perlu diubah ya. Jadi sebenarnya bukan dia nggak bisa, tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, cuman tinggal bagaimana dukungan support keluarga dan juga bagaimana kemauan dan tekad kuatnya.
2: Nah,
3: itu jadi dari tinggal diatur pelan-pelan, lama-lama bisa. Karena dengan sehari saja dia nggak merokok, itu bisa mengeliminasi dan mengeluarkan seluruh zat-zat toksik yang seperti nikotin, tar yang masih melekat lengket di dalam pembuluh darahnya. Itu bisa tereliminasi secara keseluruhan. Nah, jadi sebenarnya efeknya jadi akan lebih baik sebenarnya ya. Mm-hmm. Efek ketergantungannya akan berkurang. Mm-hmm. Kemudian dopamin yang diproduksi sudah mulai teratur, tidak harus bergantung dengan rokok. Mm-hmm. Nah, itu nanti pelan-pelan ya.
2: Oke. Memang berat ya. Dan itu kayak sudah menjadi bestie ya mereka.
3: Iya, betul sekali.
2: Bestie yang sangat kayaknya soulmate yang enggak bisa terpisahkan. Kalau kita lihat ya.
3: Bisa.
2: Kayak itu adalah yang orang tuh kita jadi maklum ngelihatnya. Mm-hmm. Tapi balik lagi itu dia, sebenarnya lingkungan itu penting.
3: Iya.
2: Itu sekali. Adalah faktor utama yang ngebuat kita punya motivasi untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan itu ya. Dan fungsi lidah bisa berkurang karena rokok, itu benar nggak sih, Dok?
3: Ya, betul sekali.
2: Oke.
3: Ya, jadi dia papil-papil lidah atau apa namanya ya, kayak sel epitel lidah
2: yang
3: itu,
2: ada di lidah.
3: Di lidah itu dia fungsinya itu diturunkan oleh zat-zat yang ada di dalam. Ya bukan terkikis juga sih, kayak fungsi geraknya itu loh, fungsi gerak dan fungsi penciumannya itu dia dikurangin sama zat yang ada di rokok tadi, sehingga dia proses penciuman dan proses perasaan perasanya itu jadi agak berkurang dia.
2: Aduh, rasa apa yang berkurang?
3: Rasa ya kan di lidah kan misalnya asam manis, benar kan?
2: Oh,
3: itu okay. Dia agak berkurang proses pengecapannya.
2: Nah,
3: jadi kalau dia berhenti merokok, maka fungsi itu akan kembali lagi.
2: Ya. Oke, jadi banyak banget ya ternyata ya hal-hal penting, organ-organ penting yang ada di tubuh kita
3: sekali.
2: Itu bisa berkurang gitu ya kemampuannya ya. Ini lidah apalagi
3: kalau kayak rambut-rambut yang ada di saluran napas yang harusnya menyapu zat toksik ataupun kuman yang masuk ke saluran napas, tetapi itu hilang fungsinya atau berkurang fungsinya. Sehingga ketika kuman masuk, gampang aja tuh dia jadi ispa, pilek, mencret, segala macamnya itu. Karena proses penyapuannya itu kayak agak lemah.
2: Jadi emang
3: ya, kuman masuk ya udah lolos aja.
2: Lolos aja, gak ada filter-filternya gitu ya.
3: Gak ada usaha untuk dibuang ke atas kembali.
2: Waduh, iya itu benar. Berarti kayak emang sebanyak itu ya organ-organ kita yang akan terkena imbas dari kalau kita mengkonsumsi tembakau itu, baik dalam bentuk rokok, vape, terus juga yang di
3: kelintingan
2: juga, pokoknya semuanya deh ya. Berbagai macam cara untuk mengkonsumsi tembakau itu tetap sama aja.
3: Iya.
2: Efeknya sama aja, nggak ada yang beda. Dan aduh, thank you banget loh buat yang udah tanya dari tadi. Aku sampai kayak speechless loh, pertanyaan mereka tuh kayak
3: iya, ini lumayan aneh ya. Mungkin
2: ya,
3: relate sama kehidupan sehari-hari.
2: Iya, sampai curhatin bapaknya pula. Orang-orang, teman-temannya gitu ya. Dan yang aku salut, yang cewek pun gitu ya, mungkin selama ini mereka diam. Bukan cuma laki-laki aja loh yang diam. Cewek pun diam kalau ngelihat kayak, aduh kenapa sih harus ngerokok ya. Tapi itulah fenomena yang kita rasakan selama ini. Dan aduh, ini sebenarnya masih banyak yang pengen aku bahas. Ini juga masih terus banyak komen di sini di TikTok ya. Tapi kalau misalnya mau tanya lebih lanjut sama dokter ya, boleh kepo kemana nih, Dok? Kalau misalnya mau tanya-tanya.
3: Kalau saya sendiri bisa ke IG saya mungkin ya. Bisa ke Sahrun DR atau mungkin ke TikTok saya bisa, atau mungkin datang langsung ke tempat praktek saya bisa. Saya di Rumah Sakit Gerung ya, sama Bayangkara, dan juga di Cahaya Medika Praya.
2: Oke.
3: Atau mau ke FK Unizar juga bisa.
2: Nah, itu dia. Kalau misalnya kayak masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya tentang apapun itu gitu yang berkaitan dengan kesehatan organ apa sih, paru-paru dan sekitarnya. Yang kayaknya emang kompleks banget ya. Bisa komplikasi ke berbagai organ lainnya. Dan itu aset yang luar biasa banget untuk kehidupan kita dan masa depan tentunya. Oke, tapi sebelum kita closing nih, Dok, aku mau dokter nih kasih pesan deh buat teman Pro 2, terutama yang mungkin masih belum bisa untuk berhenti merokok, terus juga ini tuh harus dilakukan gitu. Yeah. Masih ragu, tapi bisa nggak ya pakai teknik ini, bisa nggak ya gitu?
3: Ya, baik. Berhenti merokok itu sebenarnya susah, tetapi tidak ada yang mustahil untuk dicoba. Jadi tetap bisa berproduktif ya, tetap bisa berkreasi tanpa harus merokok. Jangan sampai terjebak bahwa kita tidak bisa konsentrasi, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan hal-hal yang indah kalau nggak pakai rokok. Sebenarnya semuanya bisa, ya, bisa tanpa rokok. Itu mungkin yang perlu diubah mindsetnya. Kemudian ingat ya, hidup kita itu ya akan lebih bahagia menikmati masa tua tanpa harus rokok. Ya, kalau rokok itu kan mungkin sekarang indahnya, tetapi apa mau masa tuanya dipenuhi ataupun dihiasi dengan penyakit, kemudian tidak bisa mendampingi kebahagiaan anak-anaknya masa tua ya. Nah, jadi lebih baik ya berpikirnya panjang ya. Terus cara berhenti merokok memang tidak bisa serta-merta langsung ya, tetapi harus bertahap. Perlu dukungan, perlu support, dan itu tidak ada yang mustahil. Semua bisa selama kita punya niat, tekad, dan upaya untuk berhenti. Itu saja sih dari saya.
2: Ini tuh kayak pesan yang luar biasa menurut aku. Yeah. Karena apa tindakan kita saat ini itu akan berpengaruh pada kita dan di masa yang akan datang sama orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi kita menyayangi diri sendiri itu, kita juga artinya menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Aduh, soalnya masih banyak yang bisa kita obrolin. Ini aja pertanyaan masih ada, tapi ntar ya di off air ya aku tanya nama dokter ya. Karena udah harus closing, udah jam 9 lewat 55 menit ya. Thank you banget buat yang udah tanya. Dan tadi congrats yang dapat ada Alvin, terus Khairisna, Anita, sama yang terakhir itu mas siapa tadi ya, bisa diambil ke Pro 2 FM RRI Mataram. Selamat ya. Thank you pokoknya. Semoga aja ilmu ini bermanfaat banget. Kalau di aku sih sangat bermanfaat banget. Dan semoga aja kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau gitu pada spesial hari anti tembakau sedunia 2026 sampai di sini Putri dan juga Dokter
3: Sahrun.
2: Sahrun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Demikian disampaikan Menteri Agama Nasruddin Umar Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Tanpa alam semesta, lanjut Menak, ya, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal. Dalam konsep ekoteologi diajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Menurut Nasruddin, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, lanjut dia, menjaga alam menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ahli teknologi pangan Apply Science Foundation, Daisy Irawan, mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi makanan kemasan. Daisy menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ia menegaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Desi menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin dan pengawet tambahan dapat dikurangi. Dan faktanya, produk makanan kaleng tetap melewati pengawasan keamanan pangan sehingga resiko kesehatannya relatif dapat dikendalikan dengan baik. Namun, para ahli mengingatkan masyarakat tetap memperhatikan kondisi, kemasan, serta kandungan gizinya sebelum mengkonsumsi produk. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Seneng banget ini hadir lagi untuk edisi hari ini. Dan di momen hari yang spesial banget, di 28 Mei 2026. Wow teman Pro 2, untuk kamu yang semangat banget di edisi hari ini, karena ini adalah bisa dibilang masih momen lebaran Idul Adha ya. Gimana dengan momen spesial kali ini teman Pro 2? Semoga aja teman Pro 2 pastikan ya bisa banget untuk menjalani hari-harinya, bisa banget untuk menjalani liburan kali ini berkumpul bersama dengan keluarga itu dengan penuh semangat. Oke, okay? Dini bakalan nemenin kamu sampai di jam 2 siang loh. Jadi masih benar-benar panjang banget waktunya. Untuk teman Pro 2 juga yang pengen banget, pastikan untuk yang mau ikutan di Pro 2 Hitlist, Dini bakalan kasih kesempatan untuk teman Pro 2 ikutan di 0819025000 atau di 64679, atau juga boleh melalui media sosial kita dong, di Instagram @pro2fmmataram atau Facebook Pro2 RRI Mataram.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

104,2 FM Teman Pro 2. Yang satu ini Seluruh Nafas Ini, tapi remake ya, dinyanyikan oleh Francis Carell sama Yemima Grace. Spesial untuk Teman Pro 2 yang pastinya udah benar-benar happy banget gitu menjalani banyak ibadah sih menjelang Idul Adha gitu. Terus udah gitu bersyukur banget karena tahun ini masih bisa diberi kesempatan untuk berbagi juga untuk yang membutuhkan. Wow, kayaknya mulai nabung lagi. Siapa tahu nanti di tahun berikutnya kamu masih bisa juga ya untuk ikutan kurban lagi nih. Oke, Dini mau cek dulu untuk yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist. Ada siapa? Halo. Halo juga Kak, request dong lagunya siapa nih? Oh, lagunya Nabila Takiyah dong, yang Menikmati Kebohongan. Oke, okay. Terima kasih, semangat siarannya Kak. Ini dari Intan. Oh, Intan, tunggu ya. Halo pagi Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sabrina Leonor aja ya. Makasih, makasih juga Asri udah ikutan lagi. Terus next ada juga Celine yang pengen banget dong dengerin lagunya Harry Styles aja deh Kak. Yang mana? Nah ya kira-kira, gimana kalau nanti Dini aja yang pilihin, oke? Jadi kamu terima-terima aja mana. Untuk Teman Pro 2 juga yang masih semangat di edisi hari ini, kayaknya semangatnya bakalan makin pol kalau Teman Pro 2 bisa dengerin lagu yang juga bikin semangat, termasuk yang satu ini ada Jonas Brothers. Kita simak dulu this one with No Time to Talk.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

ya, orang yang sangat menikmati kebohongannya sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan dan kemudian sampai akhirnya sebenarnya merugikan diri sendiri banget ya. Makanya teman Pro 2, sekali bohong kata orang tuh bakalan terus-terusan bohong. So, gimana caranya supaya kita selalu hidup anti kebohongan ya, dan berani untuk mengatakan tidak gitu. Jangan hanya karena mau semua kayak setuju atau semua kayak baik-baik aja terus kamu iya-iya doang. Aduh, itu yang rugi kamu sendiri dan bahkan bisa juga akan merugikan orang lain ya. So, teman Pro 2, untuk kamu yang masih stay tune di sini, Dini masih di Pro 2 Hitlist dan ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum Kak. Siang, mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Lagu apa? Coba mungkin teman Pro 2 yang mau request lagu langsung aja ya, jangan tanya boleh atau enggaknya. Langsung aja di request lagunya, terutama untuk teman Pro 2 yang masih menikmati suasana liburan Lebaran ya untuk edisi hari ini ya. Besok masuk lagi sekolah mungkin, terus nanti di hari Senin libur lagi hari lahir Pancasila. Emang banyak banget liburnya sih ya. Oke, ini dari Inda yang katanya minta lagunya Petra Sihombing aja Kak, yang 80 km hour ya, 80 km/h. Oke, okay, ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih sibuk dengan aktivitasnya hari ini, yuk kita simakin dulu single-single yang udah di request. Dan masih ada juga waktu Dini untuk menerima requestan kamu sampai di jam 11 nanti.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2 sepakat berpisah dari Varelio dan dari Vogue Fritz yang satu ini spesial untuk teman Pro 2. Tapi Dini belum mau pisah sama kamu nih karena baru jam 11 ya. Pro 2 Hitlist itu sampai jam 12 siang. Oke. Okay. So, teman Pro 2 yang pengen request pastinya untuk teman Pro 2 yang kayaknya hari ini tuh sibuknya luar biasa banget gitu. Karena kamu lebih ke memanfaatkan waktu libur kamu untuk mengejar atau menyelesaikan deadline-deadline kamu sih sebenarnya. Banyak banget ya deadline-nya ya. Dan sebentar lagi juga bakalan semester kenaikan kelas juga gitu kan. Bulan depan, bulan Juni tuh udah pada liburan sekolah gak sih? Wah seru banget. Dari sekarang kah teman Pro 2 bakalan mempersiapkan diri banget untuk liburan, ya udah harus menghadapi ujian dulu. Seperti hidup ya, menghadapi ujian demi ujian yang banyak itu, terus tiba-tiba aja muncul pelangi. Ya deh, untuk teman Pro 2 yang pastinya kayaknya emang bisa banget. Ini bisa banget untuk mengatur liburannya dan kapan saatnya juga untuk kamu bermain-main dan lain sebagainya. Seru sih ya. Dini mau cek dulu untuk yang udah ikutan. Halo, mau request nih Tata Janeta yang korban muka. Ada gak ya? Sebentar ya, Dini cariin dulu Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Mana ya, ada gak ya? Kalau misalnya gak ada lagu itu gimana dong? Terus ada siapa lagi nih yang pengen ikutan nih tadi nih? Dari siapa ya tadi ya? Bentar, dari Bilal yang katanya mau dengerin lagunya Lantas. Lagunya Lantas yang Juicy Luicy ada, tapi kalau ini lagunya Lantas yang Bilal. Oke, coba Dini cariin dulu lagunya. Lagunya Lantas yang Bilal ya. Kalau Bilal yang ada nih lagunya Niscaya, Ruang Kecil, Purnama, Akhir Pekan yang Hilang, Sama Kau. Gimana dong, Niscaya aja kali ya Dini puterin ya. Terus untuk yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Oh, The Weeknd katanya. Okay, The Weeknd, ditunggu aja ya. Tata Janeta tadi ada yang mintain juga Dini puterin yang Sang Penggoda aja gimana. Spesial untuk teman Pro 2 yang masih stay tune tentunya untuk edisi hari ini. Masih sibuk-sibuk juga gitu mungkin ya untuk edisi hari ini, supaya makin semangat. Single-singlenya dengerin dulu ya, hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

2 Bilal Indrajaya dengan singlenya Niscaya yang satu ini. Niscaya kamu akan mendapatkan pahala yang besar ya teman Pro 2 ketika kamu menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan tentunya. Aduh, masih deh momen-momen teman Pro 2 nih kayaknya lagi sibuk-sibuknya makan daging-dagingan di rumahnya. Untuk menu makan siang kali ya. So, teman Pro 2 yang pengen sambil dengerin lagu, boleh banget ya. Ini dari siapa nih? Andre yang katanya pengen banget dengerin lagunya Tayla aja. Okay. So untuk kamu ditunggu aja lagunya ya. Terus ini dari siapa lagi ya? Wah, rame juga ya hari ini ya. Dari Aya, halo kak, mau dengar lagu dong. Okay, boleh, lagunya siapa? 50-50 yang Skittles. Okay, ditunggu aja lagunya 50-50 yang Skittles. Terus buat yang pengen dengerin Piche Kota juga nih katanya yang bahagia lagi, atau lagunya Tohpati yang Semusim kak. Okay, supaya semuanya bisa terputarkan lagunya nih teman Pro 2, langsung aja kali ya Dini puterin dulu yang satu ini. Ada Tayla yang mau nyanyi nih teman Pro 2, spesial deh untuk kamu yang masih benar-benar semangat banget untuk menjalani hari ini. Dan pokoknya happy terus ya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

obrolan pro 2 yang satu ini rooting for anti-hero alias anti-hero by Taylor Swift featuring Bleachers ya. Jadi ini yang versi bersama dengan Bleachers ya. Oke, kita cek lagi. Ada Windy. Halo Kak, apakah bisa request atau berkali-kali bisa? Ada juga yang minta siapa nih lagu I Miss You But I Hate You, nanti Dini cariin ya lagunya ya. Tadi ada yang telepon juga, lantas yang dari Juicy Luisi bisa request lagi. Halo. Oke, tunggu ya lagunya ya. Ini dari Windy. Coba kita terima dulu Windy, boleh ya kalau misalnya kamu mau dengerin lagu favorit kamu nih, boleh banget. Windy mau denger lagunya siapa? Boleh, silakan aja. Apalagi di momen lagi pengen dengerin lagu favoritnya aja gitu. Baiklah ya. Juicy Luisi yang lantas tadi udah Dini puterin ya. Nina dari Fizz. Oke, Nina aja ya kali ya Dini puterin ya. Boleh, Nina lagunya Fizz. Sebentar, coba Dini cariin dulu lagunya. Pokoknya untuk teman pro 2 yang lagi mungkin pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, tenang aja, Dini masih ada waktu ya, lumayan lah 15 menit ya. Yang bisa dibilang lagu-lagu ini mungkin lagu yang kamu banget gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya mau dengerin gitu, ya udah langsung aja kamu boleh telepon Dini di 0819025700, atau mungkin kamu yang pengen melalui WhatsApp juga bisa banget ya. So teman pro 2 yang masih pengen dengerin lagu, ya udah Dini bakalan puterin dulu lagu favoritnya. Pastikan teman pro 2 untuk stay tune terus di pro 2 hitlist.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena Dini masih bakalan nemenin kamu masih di gelaran Santai Siang sampai jam 2 siang nanti. So stay tune.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2, teman Pro 2. Akhirnya ya, kita masuk ke Muda Kreatif nih untuk edisi hari ini. Dan Dini bakalan kasih kami informasi-informasi seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga literasi keuangan. Nah, ini ada informasi dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN ya, mengenai UMKM di tanah air. Ternyata dari 64 juta lebih yang tertangani, baru 1 jutaan aja nih untuk produk-produk yang tersertifikasi. Waduh ya, jadi memang harus banget nih teman Pro 2 ya, dimana UMKM atau UMK gitu pastinya bisa bersertifikasi gitu, supaya lebih afdol lagi. Gimana dengan kamu teman Pro 2 yang punya UMKM atau keluarga atau orang tua misalnya gitu? Harus banget nih dicek-cek lagi sudah masuk dalam standarisasi nasional atau enggak ya, karena kamu juga penyedia produk barang dan jasa yang beredar di mana-mana, ya pastinya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

0: Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,2 FM teman Produa. Untuk kamu nih UMKM-UMKM yang pastinya sekarang lagi sibuk-sibuknya menghitung duitnya. Terutama yang mungkin usaha ya, selama ini usaha sate kambing, soto kambing misalnya. Wah, laris manis deh. Daging-dagingan nih untuk kulineran, laris manis mungkin ya di momen Idul Adha kali ini. Bahkan yang usahanya itu usaha memelihara kambing dan juga sapi misalnya. Wah, pasti bisa dibilang usaha kamu ini lagi benar-benar banyak yang senengin gitu. Oh, baiklah. Dini masih bakalan nemenin kamu nih teman Pro 2. Karena di Muda Kreatif bakalan ada informasi-informasi seru seputaran dunia kreatif. Dan juga pastinya teman Pro 2 yang pengen banget untuk dengerin single-single seperti yang satu ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

saya Upi, saya owner dari The Sega Lombok. The Sega ini berdiri mulai bulan Juli tahun 2022, bulan tahun kemarin ya. The Sega itu saya ambil dari kata desa Seganteng sebenarnya. Saya kan tinggal di Seganteng. Nah, Seganteng itu kan dia terkenal dengan penghasil kerupuk kulit, kerupuk rambak, dan juga aneka olahan-olahan daging sapi lainnya, karena di sana mayoritas penduduk di sana itu dia sebagai jagal kan ya produk. Nah, awal berdirinya The Sega sebenarnya kan sudah ada dia produksi kerupuk kulit gitu. Nah, saya sebagai orang yang tinggal di sana sering teman-teman nitip gitu, yang mbak beliin, semakin banyak saya yang nitip. Nah, di situ saya kayaknya peluang ini, saya bikin usaha sehingga terbentuklah The Sega itu. The Sega ini produk utamanya itu ya kerupuk kulit tadi, kerupuk rambak. Ada yang mentah, ada juga yang matang, dan juga selain itu juga ada abon lombok. Ini juga produksi Seganteng juga. Ada abon sapi, abon ayam, dan juga ada abon ikan. Selain itu juga ada keripik ceker ayam, keripik usus. Pokoknya yang bagaimana yang apa namanya yang dari sapi itu kita olah-olah, ada juga dendeng. Selain itu juga ada keripik ceker ayam, keripik usus. Pokoknya yang bagaimana yang apa namanya yang dari sapi itu kita olah-olah, ada juga dendeng gitu, dendeng. Walaupun isu-isu kolesterol, isu-isu mahal, malah sapi itu peminatnya nggak pernah habisnya gitu. Apalagi kan di Lombok itu banyak event-event, banyak acara begawi kayak gitu, malah selalu aja ada permintaan. Malah untuk kerupuk kulit, kadang teman-teman yang produsen lain, mereka kayak mendatangkan dari luar daerah untuk bahan bakunya, kayak kulit sapi itu. Karena saking kurangnya. Sedangkan di sini sudah terbatas gitu. Tantangannya mungkin ke ini ya, yang teman-teman yang misalnya sudah pola pikirnya makanan sehat gitu. Jadi mereka kalau mengkonsumsi kerupuk itu mikir-mikir gitu, karena di sana mungkin kolesterolnya iya, karena ada minyaknya. Terus kerupuk juga kan yang kriuk-kriuk itu kan yang apa namanya mereka nggak konsumsi gitu. Kalau orang yang aliran yang mengkonsumsi makanan yang healthy food gitu. Industrinya sih masih homemade gitu, dari rumah, memanfaatkan area rumah untuk produksi gitu. Jadi bahan-bahan kami ambil dari rumah potong, terus diolah di rumah gitu. Jadi ada area khusus gitu, yang maksudnya dia beda dengan rumah, tapi masih kayak misalnya kayak garasinya gitu, ada khusus tempat membersihkan, menjemur, menggoreng, dan lain-lain. Kita sudah ikut halal, juga sudah ada PIRT-nya. Untuk omsetnya variatif sih, kalau berkisar perharinya itu bisa 5 jutaan kalau untuk kerupuk kulit. Kalau dia misalnya rame, banyak bahan baku, ya bisa kita produksinya banyak. Tapi kalau yang keluarga saya ini memang dia benar-benar mempertahankan yang dari lokal gitu, nggak mau mengambil dari daerah lain, misalnya impor dari Sulawesi gitu, biar karena beda dia. Kalau yang benar-benar dia peka terhadap yang biasa makan kerupuk, rasanya beda, taste-nya beda. Kalau yang kerupuk yang lokal, karena kita mengolahnya dari bahan basah, jadi meresap bumbunya. Kalau yang kita yang misalnya didatangkan dari daerah, misalnya kayak Palopo, Sulawesi itu kan udah kering. Kesini datang dibasak, di kayak daur ulang lagi gitu, dijemur lagi. Jadi kayak ada hambar gitu, Mbak, rasanya. Outletnya
di rumah di Seganteng. Ada teras kita manfaatkan. Selain itu juga ada di daerah Terongtawa. Untuk Instagramnya bisa dilihat di @thesega_lombok. Kalau Shopee-nya Desega Lombok. Untuk Facebook-nya di Supri Hartini. Untuk teman-teman yang mau berusaha, ya dimulai aja dulu. Untuk tantangan pasti akan ada, kita temukan di ketika kita sudah menjalaninya. Terus aja gitu, terus jalan, walaupun pelan, tapi jangan berhenti, tetap aja jalan, karena kita nggak akan tahu nanti titik balik mana kita akan sukses gitu. Kita akan di sanalah puncak kita untuk kita bisa mengembangkan usaha kita gitu. Bagi yang berminat dengan produk Desega bisa menghubungi via telepon atau WA di 081 94 kali 9999 22927.

0: Nomor 2, transformasi digital tentunya harus mendorong segala bentuk aktivitas kreatif ya yang ada di Indonesia, termasuk juga di desa ya. Jadi penguatan desa dan UMKM ini sangat penting sekali dengan adanya transformasi digital, dan langkah ini dinilai penting untuk membangun kemandirian ekonomi desa di era digital sekarang gitu. So pastinya untuk desa atau UMKM, atau desa yang memiliki UMKM dengan potensi besar, ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, dan penguatan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci utama ya. Jadi teknologi dan manusia harus bisa hidup berdampingan. Oleh karena itu, literasi digital ini penting banget ya teman Pro 2, bagaimana memahami pemasaran digital, kemudian juga pengelolaan usaha berbasis teknologi itu penting banget di zaman sekarang. Jadi ya, mari kita berlomba-lomba untuk saling meningkatkan yang namanya potensi secara digital, secara kreativitas ya. Wow, gak berasa banget waktu dini untuk nemenin kamu nih teman Pro 2 di edisi siang hari ini untuk muda kreatif. Mesti udahan, tapi kamu jangan kemana-mana karena masih ada lagi di santai siang nanti Zona Olahraga. Jadi pastikan stay tune.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 FM Mataram.

0: Kalau kan nggak tahu, dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 104 kamu di FM teman Pro 2. Balik lagi di santai siang ya, dan sekarang kita sudah di zona olahraga. Dini mau kasih informasi dulu dari Grand Slam French Open 2026 dari Novak Djokovic ya. Memastikan tiket putaran ketiga turnamen setelah menundukkan wakil Prancis Valentin Royer. Wow, keren banget. Jadi Djokovic sendiri itu bisa mengatasi perlawanan Royer dengan skor 6-3, 6-2, dan 6-7. Pertandingan ini berlangsung selama 3 jam 28 menit. Walaupun di awal petenis Serbia ini sempat gagal memanfaatkan match point pada tie break set ketiga, tapi Djokovic segera bangkit dan mengendalikan permainan kembali. Dia mengatakan kemenangan ini adalah sangat penting baginya, dan dia tetap memuji juga penampilan Royer sepanjang laga, di mana unggulan ketiga ini menilai Royer memberikan tantangan besar sejak awal laga, dan dia mengaku kehilangan set ketiga karena kesalahannya sendiri. Gitu ya, petenis berusia 39 tahun ini mencatat 9 kemenangan musim ini, dan juga Djokovic memperpanjang rekor kemenangan beruntun atas petenis Prancis menjadi 30 laga. Jadi kita benar-benar salut banget ya, karena Djokovic mematahkan service Royer ini pada game keempat set penentuan gitu loh. Waduh, memang sih ya. So, teman Pro 2, untuk kamu yang masih kayak benar-benar berusaha atau mungkin lagi benar-benar fighting banget nih di siang hari yang cukup panas Mataram dan sekitarnya ini, tetap semangat pastinya.

0: Eh, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

7 atlet panjat tebing andalan Indonesia berangkat ke Spanyol ya pada hari Rabu kemarin. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Jadi ada 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim diperkuat oleh Frederick Leonardo, Antasya Firobi, Raharjati Nursa Samsa, dan Aditya Trisyahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin tidak jadi berangkat karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat oleh Desa Maderita, kemudian Raja Salsabila, dan Berdikna Devi Surya Kusuma ya. Dan para atlet ini ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series pertama di Wujiang, Tiongkok ya, di mana pada seri kejuaraan ini Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu melalui Desa Maderita gitu. Dan ya pastinya semua sudah menampilkan yang terbaik ya, dan semoga aja para atlet yang sudah berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya terus bisa menunjukkan peningkatan ya. Diharapkan bisa meningkatkan performa dan juga kembali meraih medali, kalau bisa medali emas di Madrid nanti. Karena memang World Climbing Series ini menjadi ajang yang penting banget nih teman Pro 2 untuk mengukur kemampuan para atlet sebelum nanti akan turun di Asian Games 2026, di mana tim akan terus dipantau perkembangannya dan pastinya akan terus diberikan arahan yang terbaik dan bisa menunjukkan performa terbaiknya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi di Zona Olahraga dan Dini punya informasi lagi. Di mana ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi harus gugur di babak 16 besar Singapore Open 2026. Waduh. Ini dikalahkan wakil Malaysia yaitu Kang Kai Sing dan Aaron Tai ya secara straight set di Singapore Indoor Stadium. Teman Pro 2 hari ini ya. Jadi mereka harus kalah dengan skor akhir 19-21, 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 38 menit. Dan walaupun kalah, keduanya telah mempersembahkan permainan yang apik dan berhasil menyajikan pertandingan sengit di lapangan ya. Dilihat dari hasil poinnya aja tuh lagi ngejar lagi dikit aja bisa menang sebenarnya gitu. Dan kalau dilihat berdasarkan data statistik pertandingan, Sabar dan Reza mampu mengikuti pasangan Kang Tai hingga poin-poin akhir gitu. Sayang ya, gagal mengejar lawan saat match point, mengakhiri game dengan kemenangan untuk ganda asal Malaysia. Tapi teman Pro 2, gak ada kata menyerah ya. Sekarang fokus utama Sabar dan Reza adalah Indonesia Open yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni 2026. Jadi targetnya itu adalah bisa melewati setiap babak turnamen Super 100 ini dengan baik ya, Indonesia Open. So kita doakan semoga aja bisa berlangsung dengan baik ya nantinya, dan mendapatkan juara atau medali yang banyak ya.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: Teman Pro 2 masih di zona olahraga untuk edisi siang hari ini. Untuk teman Pro 2 yang lagi santai-santai aja ya di tengah panasnya cuaca Kota Mataram dan sekitarnya, dan udah kayak mikir gitu, waduh kapan yang mulai olahraga lagi gitu secara di momen Idul Adha ini. Udah banyak banget nih kalori, kolesterol yang masuk ya karena makannya daging-dagingan mulu. Oke, teman Pro 2, yang pasti semoga teman Pro 2 tetap ini ya, tetap pokoknya tetap semangat aja deh ya untuk menjalani hari-hari kamu, terutama yang memang libur panjang sampai hari Senin liburnya ya, karena tanggal 1 Juni nanti di hari Senin itu adalah hari lahir Pancasila gitu. Yaudah, Dini kasih informasi dulu, dan ini adalah informasi terakhir Dini untuk zona olahraga ya dari Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu udah gak sabaran banget dengan Piala Dunia 2026, so pasti ya semua orang gak sabar deh kayaknya. Secara gitu Piala Dunia tahun ini tuh kayaknya bakalan bersejarah banget dengan 48 peserta, kemudian 3 negara yang mengadakan, Amerika, Meksiko, dan Kanada ya. Dan FIFA resmi juga merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Di mana daftar ini berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan oleh 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Dan ini adalah salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2, di mana setiap tim peserta sekarang sudah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. Dan FIFA juga menjelaskan bahwa tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasinya ini akan digunakan oleh pemain, pelatih, dan juga staff ya untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. Jadi tim base camp merupakan bagian penting banget sih untuk FIFA, untuk Piala Dunia gitu teman Pro 2. Dan FIFA menyebut bahwa proses pemilihan lokasi base camp ini berlangsung cukup panjang, dimulai itu sejak tahun 2024. Jadi setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025, selanjutnya seluruh negara peserta itu mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Dan sebanyak 7 negara dipastikan memilih markas di Meksiko. Negara-negara ini adalah timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan timnas Uruguay. Wah. Sementara itu untuk timnas Kanada dan timnas Panama akan berbasis di Kanada, sedangkan 39 negara lainnya memilih lokasi di Amerika Serikat gitu. Dan beberapa kota di luar 16 tuan rumah pertandingan juga akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia ya. FIFA menyebutkan ada total 25 komunitas tambahan yang menjadi lokasi base camp negara peserta. Sebutannya udah base camp ya, karena yang datang itu dunia ya, ibaratnya negara-negara yang datang ya. Dan Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 peserta. Dan turnamen ini kamu catat ya teman Pro 2, di mana memang turnamen ini juga akan disiarkan siaran terestrialnya di RRI ya, termasuk di RRI Mataram, dan juga di visualnya di TVRI gitu. Jadi harus banget teman Pro 2 untuk dengarkan di RRI dan tonton di TVRI gitu. Turnamennya dicatat dulu jadwalnya, nanti akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Yeay. Wah, enggak kerasa banget ya waktu Dini. Thank you untuk teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus ya. Dini yang bertugas pamit untuk zona olahraga kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

selamat siang teman Pro 2. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Yang di sini menemani teman Pro 2 lagi untuk edisi hari ini. Masih libur dong teman Pro 2? Iya dong, kan masih cuti bersama ya. Buat yang masuk kerja hari ini, semangat kerjanya. Udah dapat daging kurban kan, udah dimasak, udah dimakan, udah diolah, udah dikonsumsi hari ini kan. Kamu masaknya apa nih teman Pro 2? Kalau rendang aku numpang makan di rumah kamu, boleh gak? Ya teman Pro 2, dengan suasana yang masih di suasana hari raya Idul Adha ini, yang menemani teman Pro 2 di Entertainment Today. Dan hari ini Yaring punya beberapa informasi seputaran dunia entertainment, mulai dari perfilman sampai dengan musik ya teman Pro 2. Jadi ntar aku bakal kasih informasi ke teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu beberapa single yang mau lewat ini.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Iya, Pawon Pro 2. Aku ada satu informasi dari Bad Bunny. Tuan Pro 2 tahu enggak sih kalau Bad Bunny itu pernah gabung di film Toy Story 5 sebagai karakter pizza with sunglasses. Jadi karakter pizza yang pakai kacamata. Nah, ini tuh sebenarnya konten sih ya yang dibikin sama Bad Bunny waktu pandemi COVID-19. Karena ternyata Bad Bunny itu kecintaan banget sama Toy Story. Tuan Pro 2 aku juga baru tahu loh, dengan tampangnya yang kayak manly sangar gitu ya. Ternyata dia suka sama film animasi, ya ampun. Nah, jadi kecintaan Bad Bunny kepada Toy Story ini berbuah manis ya untuk Bad Bunny, karena dia dipilih sebagai pengisi suara gitu di karakter baru di film Toy Story yang akan segera hadir, yaitu Pizza with Sunglasses. Dan di film Toy Story 5 ini akakan tayang di 19 Juni. Jadi memang udah dikerjain semuanya untuk proses bikin filmnya. Jadi Bad Bunny udah ngisi suara di situ, Tuan Pro 2. Dan sebelumnya Bad Bunny ini memang sempat berakting di beberapa film, yaitu seperti F9, Bullet Train, dan juga Couch Stealing ya. Couch Stealing. Jadi ini bukan satu hal yang baru sih sebenarnya untuk Bad Bunny, cuman mungkin spesialnya karena Bad Bunny suka banget sama Toy Story. Jujur, aku kayaknya terakhir nonton Toy Story itu Toy Story 3 deh. Toy Story 4 belum aku tonton sama sekali. Ntar deh kalau misalnya aku mau pergi nonton, kayaknya aku nonton dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, barulah aku tonton yang kelima.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ih, seru banget tahun Pro 2 ada Olivia Rodrigo yang katanya lagi syuting untuk video musik terbarunya. Dan syutingnya ini barengan sama balerina-balerina di jalanan ya. Di jalanan New York tapi. Kalau sih heboh banget ya Olivia Rodrigo bikin video musiknya. Ya karena bentar lagi Olivia Rodrigo ini bakalan meluncurkan album barunya dan akan dirilis di 12 Juni. Kalau aku lihat dari cuplikan fotonya tuh kayak, wah lucu banget. Ini balerina-balerinanya tuh kayak lagi nyebrang sambil pakai rok tutup, sambil pakai baju balet gitu. Ya ampun, cute. Tapi Olivia Rodrigo ya sendiri gak pakai baju balerina tuan Pro 2. Aku jadi penasaran, ini lagunya tentang apa gitu kan? Kenapa harus melibatkan balerina? Albumnya menceritakan tentang apa lagi? Karena kalau Olivia Rodrigo kan biasanya bikin lagu-lagu tuh yang berdasarkan kisah-kisah cintanya, galau-galauannya, tapi dengan balutan musik yang gak ballad gitu loh. Tapi tetap nyes di hati. Ntar kita tungguin aja deh di tanggal 12 Juni tahun Pro 2, lagu seperti apakah yang akan dirilis oleh Olivia Rodrigo.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

entertainment today harus aku sudahi dulu karena ini menuju pukul 3 sore. Ih, tiba-tiba aja dong pukul 3 sore ya. Jadi teman Pro 2 yang masih mau tahu informasi terupdate di dunia entertainment, kamu bisa kunjungi laman rri.co.id ya, karena di situ informasi-informasi, semua informasi dari informasi politik, olahraga, terus juga ekonomi, hukum, dan lain sebagainya itu selalu yang terupdate ya teman Pro 2. Nah setelah ini bakalan kasih informasi lokal karena kita akan lanjut ke acara info lokal. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena ini masih akan menemani kamu di Santai Siang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, aku udah siap banget nih untuk kasih informasi lokal ke Teman Pro 2. Karena ada beberapa informasi seru yang mau Yening sampaikan ke Teman Pro 2. Tapi sebelum ke informasi utamanya, aku mau kasih tahu dulu seputaran ACFS ya, yaitu festival film gitu lah Teman Pro 2. Jadi festival ini dibuat dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Jadi ACFS ini Teman Pro 2 membuka berbagai kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi, yaitu ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar. Selain itu terdapat juga kategori khusus ACFS Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam, film pendek vertikal kementerian lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, pelajar, sinias muda serta instansi pemerintah bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan inspiratif. Jadi Teman Pro 2, mari sama-sama kita wujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Untuk Teman Pro 2 yang merasa tertarik informasi lebih lengkapnya terkait pendaftaran dan juga ketentuan lomba, bisa Teman Pro 2 akses melalui kanal resmi https://acfs.com/label/kompetisi, dan informasi update-nya bisa kamu cek di Instagram @acfs.kpk. Jadi gitu ya Teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu supaya kamu bisa menunjukkan kreativitas kamu di dunia perfilman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Tahun pro 2, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda melepas keberangkatan tim Persebi Bima ya menuju putaran lanjutan Liga 4 Nasional di Purwakarta, Jawa Barat pada hari Rabu 26 Mei 2026 yang lalu. Nah, pelepasan ini dilakukan di halaman kediaman Wakil Gubernur di Kota Bima ya tahun pro 2 dan tim Persebi yang terdiri dari pemain, pelatih dan juga official akan bertanding di Stadion Mula Warman Kabupaten Purwakarta. Aku baru tahu teman pro 2 kalau kita di NTB ini punya tim sepak bola sendiri yang bahkan dikirim ke Liga Nasional. Nah, terus di dalam sambutannya juga nih Umi Dinda menyampaikan salam dari Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal sekaligus menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap perjuangan Persebi di tingkat nasional. Ia juga meminta seluruh pemain menjaga sportivitas, profesionalisme dan juga nama baik daerah selama mengikuti kompetisi. Karena menurut Umi Dinda, keberhasilan Persebi melaju ke Liga 4 Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga Umi Dinda mengingatkan para pemain untuk menjaga kesehatan dan juga kekompakan tim. Karena ia menilai solidaritas menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat di tingkat nasional. Selain itu juga hadir dalam pelepasan tersebut yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bima, Dia Citra Pravitasari, Komandan Kodim 1608 Bima, dan Kapolres Kota Bima, serta pengurus KONI, serta jajaran KCD Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pokoknya keberangkatan dari Persebi ini sangat didukung ya sama semua lapisan masyarakat sampai dengan pemerintah, dan kita berdoa semoga Persebi Dompu ya bisa melakukan yang terbaik dan lolos ke Persebi Bima tahun pro 2 bisa lanjut terus ke babak-babak berikutnya dan bisa menjadi juara. Sunday mornings were your favorite.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Gak kerasa ternyata ya Ning udah harus beralih ke acara selanjutnya yaitu Sore Ceria. Tapi masih ada satu lagi sih informasi yang pengen disampaikan ke teman berdua. Ini soal pemberantasan narkoba ya. Jadi komitmen berantas narkoba Polres Lombok Utara kembali bongkar kasus sabu nih teman berdua. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara kembali mengungkapkan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang diduga melibatkan jaringan pemasok dan pengguna di wilayah Lombok dan Kota Mataram. Pengungkapan kasusnya sendiri nih teman Pro 2 bermula dari penangkapan seorang terduga pelaku berinisial SH alias P di Kecamatan Kayangan pada Maret 2026 yang lalu. Nah, dari hasil pemeriksaan polisi memperoleh informasi mengenai pemasok barang haram tersebut yang mengarah kepada pria berinisial DK alias D. Nah, Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Utara AKP Inyoman Diana Mahardika menjelaskan kalau penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan DK alias D di Kota Mataram. Dan tip opsional Satres Narkoba kemudian melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Bung Hatta 2 Majeluk, Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram pada 12 Mei 2026 lalu ya tahun kedua. Dari sini kita bisa melihat bagaimana komitmen kepolisian ya untuk memberantas korupsi. Dan bisa dilihat juga kalau ternyata kasus narkotika ini tidak hanya kita temui di kota-kota besar aja ya teman Pro 2, tapi di sekitar kita dekat sekali. Jadi aku mau ingatkan teman Pro 2 untuk tetap hati-hati terutama dalam bergaul. Jangan sampai salah pilih teman yang bisa menjerumuskan teman Pro 2 ke hal-hal yang kurang baik. Tetap semangat teman Pro 2, kita semua bisa maju dengan usaha kita, dengan skill-skill yang kita punya, dan kita bisa bahagia tanpa menggunakan narkotika. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, setelah ini aku bakalan lanjut ke Sore Ceria dengan kisah yang menginspirasi sekali. Jadi kita bakalan ngobrol barengan sama seseorang yang dibalik keterbatasannya ada kelebihan-kelebihan yang bisa menjadi sebuah harapan di dalam hidupnya. Stay tune.

0: Pukul 16 waktu Indonesia tengah saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama dengan Nastasia, dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Mataram tahun 2026, SMPN 2 Mataram kembali menorehkan prestasi melalui keberhasilan siswanya meraih juara di sejumlah cabang lomba seni dan sastra. PLT Kepala SMPN 2 Mataram Ninengah Sri Swati mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari pembinaan dan latihan intensif yang dilakukan sekolah sebelum pelaksanaan lomba. Menurut Sri Swati, SMPN 2 Mataram berhasil meraih juara 1 pada cabang tari kreasi dan ilustrasi. Selain itu, siswa juga meraih juara 2 pada cabang pantomim serta juara 3 untuk kategori menulis cerita dan musik tradisional. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan sekolah dan memenuhi kebutuhan latihan dan pembinaan siswa selama persiapan FLS 3N berlangsung. Kita lanjut ke berita kedua. Nama Sembalun di kaki Gunung Rinjani selalu sukses menyihir para pemburu takjub. Di kalangan pendaki, konsep Seven Summit Sembalun ini menjadi magnet baru yang menantang adrenalin. Namun, jika ada satu puncak yang wajib masuk dalam daftar karena keunikan ekologisnya, tempat itu adalah Bukit Baodaya. Bukan sekadar menawarkan landscape sabana berbalut kabut tipis, Baodaya sejatinya adalah raksasa hijau yang memeluk takdir sebagai penjamin kehidupan bagi masyarakat di bawah kakinya. Bukit ini menyimpan rahasia yang tidak dimiliki semua puncak, sumber mata air yang melimpah dan tak pernah ingkar janji bahkan saat kemarau menyengat. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita akan lanjut untuk mengikuti Sore Ceria langsung ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita di Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai teman Pro 2, selamat sore. Kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Apa kabarkah kamu teman Pro 2 hari ini? Apakah kamu dalam keadaan yang masih terus bersemangat mengejar cita-cita kamu, terus berjuang untuk masa depan kamu? Aku tahu sih teman Pro 2 ya, kalau yang namanya mengejar cita-cita itu pasti tidak akan mudah. Ada aja rintangannya, tapi pilihan itu selalu di tangan kita. Apakah kita memilih untuk terus berjuang? Karena kalau lagu Indonesia Jaya bilangnya gini, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Jadi hidup itu memang penuh perjuangan, teman Pro 2. Yang buat kita berhenti itu adalah diri kita sendiri. Karena pilihan untuk berhenti itu ya teman Pro 2 sendiri yang putuskan. Di balik semua kondisi kita, hal-hal yang kita miliki, kelebihan dan juga kekurangan kita, itu adalah hal yang memang dimiliki setiap manusia ya teman Pro 2. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita kerjakan. Yang pasti yang namanya bersyukur dan bekerja keras itu harus terus dilakukan oleh siapapun. Dan untuk sore hari ini aku mengundang seseorang yang pastinya bisa menginspirasi teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 ngerasa kayaknya aku kurang beruntung, atau kayak hidup aku berat banget, setiap orang pasti punya cobaan hidup yang berat, teman Pro 2. Nah, untuk sore hari ini Yaning sudah bersama dengan Randy Rian Pangestu, yang merupakan mahasiswa pendidikan musik ya. Dan Randy ini punya kondisi khusus, teman Pro 2, yang dimana walaupun kondisinya ini tidak seberuntung kita ya, tapi semangatnya untuk terus mengejar cita-citanya, semangatnya untuk terus berkarya, itu benar-benar kerasa banget. Jujur aku kenal sama Randy dari TikTok, dan sekarang ini adalah waktu yang tepat aku rasa gitu ya untuk mengajak Randy ngobrol barengan sama teman Pro 2 di sore ceria. Kita sapa dulu untuk sore hari ini. Randy, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Kak, dan juga selamat sore teman-teman Pro 2 semua.
0: Oke, nah ini teman Pro 2 pasti mau kenalan sama Randy. Boleh mungkin Randy ceritakan mungkin latar belakangnya Randy sekarang berada di mana, kuliah di mana, dan kondisinya Randy sekarang ini seperti apa?
1: Ya baik Kak, selamat sore untuk seluruh teman-teman Pro 2. Perkenalkan nama aku Randy Rian Pangestu, biasa dipanggil Randy. Aku seorang penyandang tunanetra atau gak bisa melihat, dan aku berasal dari Medan. Untuk saat ini aku sedang berkuliah di salah satu universitas di Medan, jurusan pendidikan musik semester akhir, begitu Kak.
0: Oke, berarti lagi bentar mau lulus dong?
1: Iya Kak.
0: Oke, udah di tahap apa nih? Mau sidang atau udah tinggal tunggu wisuda aja?
1: Baru selesai sempro Kak.
0: Oh, baru selesai sempro. Oke. Berarti masih ada sedikit lagi perjuangan yang harus Randy selesaikan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, tadi seperti yang Randy bilang ke teman Pro 2, kalau Randy ini penyandang tunanetra, dan kita tuh penasaran sih sebenarnya ya. Gimana sih ceritanya Randy awalnya tuh tertarik sama dunia musik?
1: Jadi Kak, awalnya Randy tertarik dengan dunia musik itu ketika Randy berusia 9 tahun. Mm-hmm. Itu orang tua dan nanya ke Randy Kak, maunya ke depan itu apa gitu cita-citanya. Terus Randy memilih untuk musik, akhirnya Randy dileskan untuk les bernyanyi gitu Kak.
0: Oke, jadi belajar nyanyinya dulu nih?
1: Ya.
0: Oke, soalnya selain bernyanyi, Randy ini juga bisa main keyboard, teman Pro 2. Aku kemarin habis ngeliat kamu kayaknya nge-cover lagu dangdut ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya, soalnya tuh gini, kita aja ya, maksudnya mau sambil kayak nge-DJ lah istilahnya. Itu pasti ribet banget sama tombol-tombolnya, tapi kamu udah hafal ya berarti sama tombol-tombol yang di keyboardmu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh wow, oke lah. Terus abis itu didukung sama orang tua untuk sekolah musik, les dulu les. Ya. Dan aktif juga ikut lomba nyanyi.
1: Iya Kak, betul.
0: Nah, kan yang kita tahu ya, namanya juga orang Medan, semua pada bisa nyanyi ya kayaknya. Kamu ada ngerasain ini juga gak sih? Kayak sangat kompetitifnya untuk lomba-lomba bernyanyi di sana?
1: Ya, tentu kalau untuk kompetisi-kompetisi bernyanyi atau kompetitifnya itu pasti terasa lah, Kak. Gitu. Karena kan terkadang juga mungkin ada lawan-lawan yang berat gitu kan.
0: Kamu juga ada rasa
1: Tapi
0: nervous
1: tetap
0: gitu?
1: berani percaya diri sih, Kak, gitu.
0: Oh, tetap percaya diri aja.
1: Iya.
0: Okay. Nah, terus kamu kalau misalnya mau nyanyi itu juga ada rasa nervousnya gitu gak sih?
1: Ya, secara umum pasti ada, Kak. Karena setiap penyanyi mau sebagus apapun dia bisa bernyanyi, pasti kalau udah dihadapkan dengan penampilan di atas pentas, Kak, pasti dia memiliki rasa nervous itu.
0: Okay. Nah, kalau sejauh ini lomba-lomba apa aja yang pernah Randy ikutin? Mungkin kayak FLS 3N, mungkin FLS 2N gitu waktu masa-masa sekolah?
1: Iya, waktu masa-masa sekolah dulu, Kak, aku pernah ikut FLS 2N di 2016 dan 2018 tingkat provinsi juara 1. Kemudian 2016 di nasional di Manado itu dapat 12 besar.
0: Wah.
1: Terus untuk 2018 itu juara 1 provinsi juga, Kak, terus ke Bangka Belitung. Tapi waktu itu memang karena juga untuk proses latihannya juga terlalu diforsir ya, Kak. Jadi akhirnya pada saat itu juga tidak dapat. Apalagi juga pada fase-fase 2018 itu, Randy lagi mengalami perubahan suara, Kak.
0: Nah,
1: Gitu.
0: itu dia. Kan maksudnya cowok itu kalau dia berubah suaranya kan ini ya, kerasa banget gitu. Tapi
1: Iya.
0: Randy sekarang ini suaranya beneran tinggi banget tahun Pro 2. Aku sampai berpikir ini Randy emang suaranya tuh sempat ngalamin perubahan juga, tapi ternyata sempat ya.
1: Iya.
0: Nah, terus treatment yang kamu lakuin tuh gimana waktu lagi masa transisi suaranya?
1: Ya, tetap nyanyi aja gitu, Kak. Karena kan bagaimanapun kalau misalnya kita jarang untuk berlatih nyanyinya itu, nanti jadinya kembali ke awal lagi kan, Kak. Nah, apalagi kan kita udah memang udah, aku udah lama juga ini kan ke KLS atau apa. Jadi di fase perubahan suara itu juga harus tetap dilatih nyanyinya, Kak, supaya semakin bagus lagi nanti. Gitu.
0: Oke. Sebelum masa transisi suara dan suaranya Randy sekarang, apakah capaian nadanya Randy tetap sama atau turun dari yang sebelumnya?
1: Kalau yang Randy lihat justru makin tinggi, Kak.
0: Nah, itu
1: Kalau
0: dia.
1: misalkan pada umumnya kalau pada umumnya kalau cowok kan apalagi di usia-usia yang seperti Randy ini kan, Kak, pasti udah berat ya. Udah suara bass begitu. Kalau Randy malah enggak, Kak. Malah semakin tinggi. Makanya kalau untuk pemilihan nada dasar di lagu itu pasti female, bukan male gitu.
0: Ini kalau aku kebalikan, karena suaraku alto, aku banyak kan nadinya nadanya di nada cowok, nyanyinya diturunin -2 -3. Iya. Jadi Randy ini tahun Pro 2, sekarang ini tuh lagi aktif banget di TikTok ya, untuk live TikTok dan juga bikin cover-cover nyanyi. Nah, sebenarnya Randy tuh pingin jadi penyanyi yang seperti apa? Kan kuliahnya tuh pendidikan musik. Apakah Randy tuh mau fokus jadi guru, jadi pengajar, atau kayak mau coba terjun ke dunia hiburan?
1: Kalau Randy sendiri, Kak, lebih condong untuk terjun ke dunia hiburan, Kak. Walaupun untuk kuliah yang diambil kan jurusan pendidikan ya, tapi untuk kedepannya lebih fokus ke karir ya, Kak, ke dunia hiburannya.
0: Okay. Kita ke pertanyaan basic kayaknya ya. Ada nggak tokoh idolanya Randy?
1: Ada, Kak, Celine Dion.
0: Ih, sama. Lagunya Celine Dion yang mana yang paling kamu suka?
1: Banyak sih, Kak, ada My Heart Will Go On, lain-lain juga.
0: Kalau nggak salah, ada juga lagunya Celine Dion yang River Deep Mountain High. Tahu nggak?
1: Enggak, Kak.
0: Coba deh kamu dengerin lagu itu. Aku pingin challenge kamu untuk nyanyiin lagu itu. Karena lagunya tinggi banget. Dan dengan suara kamu, aku rasa kamu bisa deh nyanyiin lagu itu.
1: Oke.
0: Nanti dicoba ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, nah tentunya sore hari ini gak cuma Yaning aja yang pengen ngobrol barengan sama Randy. Mungkin ada teman Pro 2 juga yang mau kasih-kasih pertanyaan, mau tahu gimana perjuangannya Randy di dunia bernyanyi. Kamu boleh tanya-tanya teman Pro 2 dengan cara kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 081902057000. Bisa lewat Instagram di @prodfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Ntar kita balik ngobrol lagi bareng Randy ya. Stay tuned.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: masih di Suri Ceria Teman Pro 2 barengan sama Yaning dan juga Randy ya. Tadi udah banyak banget yang mau tanya-tanya sama Randy. Apakah sudah siap menjawab pertanyaannya?
1: Sudah siap, Kak.
0: Oke. Nah, ini izin dulu ya Randy karena banyak teman-teman yang sangat menghargai Randy. Jadi mereka minta izin kalau misalnya bertanya di luar dari seputaran musik boleh?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Nah jadi pertanyaan pertama ini datangnya dari Markus namanya. Jadi Markus tuh bertanya, kan Randy sekarang ini dalam kondisi tuna netra kan, dan kita aja nih maksudnya yang maksudnya lengkap gitu ya, lahir dengan semuanya ada, itu tuh masih sering ngerasa insecure, masih sering ngerasa kayak wah sebenarnya apa sih tujuanku ada di dunia ini. Nah, Randy pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, dan teman-teman juga merasa kalau Randy ini udah menerima kondisinya Randy. Nah, gimana proses Randy menerima kondisinya itu?
1: Kalau Randy sendiri ya Kak, itu memang udah sangat-sangat menerima gitu Kak, karena dengan walaupun Randy itu apa ya mengalami tunanetra, tapi setidaknya udah banyak hal-hal atau apa namanya hal-hal yang sangat positif lah yang sudah Randy rasakan Kak, walaupun Randy itu mengalami tunanetra. Jadi untuk menerimanya sudah bisa menerima lah Kak.
0: Oke.
1: Nggak insecure lagi lah, karena kan memang harus harus pede juga kan.
0: Setuju banget.
1: Menunjukkan juga ke orang-orang bahwasanya kita itu bisa gitu. Terlepas kita punya kekurangan gitu.
0: Setuju banget sama ucapannya Randy. Dan ini yang bikin aku kenapa pingin ngajak Randy untuk talk show di sore hari ini, karena menurutku Randy adalah orang yang sangat tepat gitu untuk menginspirasi dan juga motivasi teman-teman Pro 2. Wow. Dan kita ada pertanyaan lain juga nih. Ada yang tanya kayak gini, waktu pertama kali belajar main piano susah gak sih Randy? Karena kan kita aja nih maksudnya bingung dengan banyak tombolnya gitu ya. Gimana sih sistem belajarnya sampai kamu bisa sehafal itu?
1: Untuk piano Kak, aku memang ada les sebentar, tapi cuma hanya beberapa, aku lupa ya Kak, setahun atau beberapa bulan, aku agak lupa juga. Tapi setelah itu Kak, selebihnya aku mencoba untuk belajar secara otodidak gitu. Karena kan waktu aku itu kan Kak sekolah di SLB ya, untuk SD apa TK sampai SMP ya gitu. Jadi pada sekolah itu Kak, aku dengar ada temanku yang tunanetra juga yang dia bisa main piano atau keyboard gitu. Nah, dari situ aku coba belajar pelan-pelan gitu Kak. Sambil menerapkan apa yang sempat diajarkan juga di les tersebut.
0: Oke. Gitu. Sistem belajarnya gimana tuh? Belajar chord dulu?
1: Ya pasti tangga nada dulu lah Kak. Setelah itu baru aku.
0: Oke, jadi belajarnya cukup singkat ya untuk piano ini ya?
1: Iya, justru yang betul-betul Randy prioritaskan itu nyanyi Kak, karena nyanyi aja lesnya juga sampai beberapa tahun lah, hampir 8 tahun juga sih, sambil mengikuti kompetisi juga gitu.
0: Oke oke, wah keren banget ya. Karena aku sendiri aja nih sampai sekarang ya, tangan kanan dan juga tangan kiriku masih suka bermasalah gitu, nggak sinkron. Nah kamu gimana tuh latihannya supaya kiri kanannya bisa sinkron?
1: Ya gimana ya, mungkin kita kayak mendengarkan audio gitulah Kak, kan pasti kan ada kayak panduannya gitu kan Kak. Dari situlah coba dipelajari. Dan kan udah hafal juga dengan tuts-tuts dari piano itu.
0: Ini juga yang bikin aku penasaran. Kalau kita misalnya nih ngulik lagu, apalagi yang kalau chordnya susah-susah ya, pasti nyontek dong ngelihat, oh oke okay, chordnya ini pindahnya pas di kata ini. Nah kalau Randy belajarnya gimana? Ngafal atau ada panduan chordnya juga yang bisa Randy
1: lebih
0: pakai?
1: Lebih ke hafal Kak, lebih ke hafal. Karena kan istilah gini loh Kak, ada ini pengakuan dari teman-temanku ya kayak di kampus, ada istilah yang namanya perfect pitch Kak. Walaupun aku gak tahu ya itu benar atau enggak, jadi aku dibilang mereka itu perfect pitch. Seperti misalnya ada satu nada yang dimainkan, itu aku kayak langsung bisa tahu Kak itu chord itu diambil dari mana. Termasuk misalnya ada nih orang nyanyi, suaranya apakah ada yang goyang kah atau bagaimana, itu aku langsung bisa tahu dan bisa menyadari itu bahkan mungkin hanya ya mungkin 1 atau 2 detik gitu kak.
0: Oke.
1: Udah tahu gitu lah.
0: Nah, jadi aku tuh sebenarnya penasaran soal itu, apakah Randy perfect pitch? Makanya aku bertanya. Oke, boleh nggak kalau misalnya kita ngetes Randy perfect pitch apa nggak? Boleh? Oke. Jadi aku pakai aplikasi piano nih. Pakainya chord atau pencet satu touch aja?
1: Bebas kak. Karena dua-duanya pun bisa.
0: Oke, kita anu ini ya.
1: Langsung 3 aja kak.
0: Oh, langsung
1: udah ketahuan jalan. C, C mayor.
0: Betul. Kalau ini, sorry.
1: E minor.
0: Bener. Oke. Kalau yang ini, tar harus digeser dikit nih. Ih, seru. Coba ya.
1: G mayor.
0: Bener. Wah keren. Bener-bener ya tahun pro 2 Randy ini perfect pitch loh. Oke, kayak aku penasaran kan dari tadi mayor-mayor ya dan nadanya yang ini. Coba kita yang aduh aku masih suka ini lagi.
1: Cheese kak, cheese.
0: Bener mayor. Gimana kok bisa sih? Kayaknya tuh memang gift ya.
1: Iya, tapi aku agak lemah juga kalau dia udah augmented sama yang kunci-kunci yang apa yang 7 itu aku udah bingung kak. Augmented sama diminis. Augmented sama diminis, nah itu aku udah nggak tahu. Tapi kalau untuk mayor minor masih bisa lah aku paham kak gitu.
0: Oke, berarti kalau kamu mau belajar lagu, oke kamu dengerin, oh ini langsung pencet chord gitu ya?
1: Iya kak. Jadi kayak mungkin 1-2 kali aku dengar lagunya, entah itu nggak kadang kalau Randy kan untuk cover gitu kan per part ya kak, tapi walaupun begitu seandainya Randy dengar full juga kadang bisa tahu juga sih kayak itu chordnya perpindahannya kemana. Bahkan ada yang terprediksi gitu kak, lagu yang belum terdengar ini perpindahannya kemana, kadang bisa tepat juga gitu kak.
0: Kayak udah tahu alurnya lah ya, kayak oh pasti lagu tuh ya, alurnya begitu, biasanya begini-begini gitu kan ya. Wow, ini keren banget sih Randy, karena gak semua orang itu dianugerahi dengan perfect pitch. Biasanya ada kan yang masih kayak nyari-nyari, oh salah nih gitu. Pantesan, kenapa Randy ini tiap ada lagu baru cepet banget belajarnya. Udah di cover aja, kayak baru kemarin rilis lagunya gitu kan. Oke, ini ada yang tanya loh ke Randy, katanya udah ada punya lagu sendiri gak sih Randy?
1: Sekalian promosi lah kalau begitu ya kak.
0: Boleh
1: jadi
0: banget.
1: Randy itu sudah punya 2 lagu kak. Itu sudah bisa didengarkan di ada di seluruh platform digital, ada di Spotify. Yang pertama itu judul Langkah Kecil, yang kedua itu Kehidupan yang Berharga. Tapi supaya nanti mudah dicari, nanti diketik saja di belakang dari 2 lagu tersebut dengan namaku supaya mudah dicari. Terkadang kan ada ya kak, mungkin lagunya liriknya atau judul hampir sama, jadi kan bisa aja susah di ini ya.
0: Oke, gitu. Jadi kayak apa tadi langkah
1: kecil,
0: langkah kecil
1: dan kehidupan yang berharga.
0: Oke,
1: jadi kehidupan yang berharga gitu.
0: Oke, biar detail gitu, biar spesifik dicari ya, biar, lagunya.
1: Biar mudah dapat juga. Gitu.
0: Itu rilisnya tahun berapa?
1: Kalau langkah kecil itu tahun lalu kak. Kalau untuk kehidupan berharga itu tahun ini. Gitu.
0: Oh, bulan apa?
1: Udah agak lupa lah kak.
0: Intinya. Tapi jujur iya, sebagai penyanyi kita suka nggak ingat sih tahun per 2 kemarin rilis lagunya tahun bulan apa ya gitu. Iya,
1: harus dicek dulu.
0: Ya ampun, tapi it's okay. Yang penting nanti kalau tahun pro 2 mau cari lagunya Randy, tinggal diketik aja keywordnya, judul lagu dan juga namanya Randy di belakang. Yeah. Kamu masukin lagunya ke pro 2 juga dong. Karena kita di Pro 2 seluruh Indonesia itu punya program musik indie. Jadi musisi-musisi yang independen tuh juga dikasih kesempatan untuk diputerin lagunya.
1: Oke, kak baru tahu soalnya.
0: Jadi kamu kirimin aja mungkin ke RRI Medan, cari aja kontaknya Pro 2 Medan. Nanti kamu kirim, kamu kasih tahu informasiin, kak aku punya lagu gini. Nanti aku kirimin emailnya Pro 2 Mataram deh biar kamu masukin lagu kamu di sini.
1: Oke, Kak.
0: Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini tadi kan katanya Randy mau masuk ke dunia hiburannya ya untuk bermusik ini. Kan ada Putri Aryani. Yang kemarin jadi juara di American Got Talent ya, kalau nggak salah ya. Nah, apakah Randy ingin mengikuti jejaknya Putri Aryani atau Randy punya rencana sendiri?
1: Gimana ya, kayak Randy itu untuk saat ini fokusnya mengembangkan karir hiburannya itu melalui sosial media dulu, Kak.
0: Okay.
1: Siapa tahu ada peluang-peluang juga untuk sukses kedepannya kan, Kak, melalui ini cover-cover lagu gitu, atau mungkin udah rilis rilis lagu juga kan gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kayaknya dulu Putri Aryani juga berawalnya dari sosmed juga nggak sih, suka cover-cover gitu terus di-up
1: di
0: sama
1: YouTube
0: mamanya. Jadi berawalnya dari situ masyarakat Indonesia kenal Putri Aryani dan tiba-tiba ikut American Got Talent dan berhasil jadi juara. Tapi kalau boleh tahu banyak nggak sih teman-teman yang kondisinya seperti Randy yang jadi penyanyi juga?
1: Banyak sih, Kak, tapi memang kalau banyak untuk suksesnya mungkin nggak terlalu tahu ya, Kak, selain Putri Aryani ya, tapi kalau untuk yang betul-betul bisa nyanyi juga banyak, Kak, banyak sekali, Bang. Banyak yang punya talenta gitu, Kak.
0: Oke, berarti Rani punya teman yang sebaya gitu, yang sama-sama suka musik gitu-gitu kan?
1: Iya, sebaya maupun yang di bawah juga, Kak, kayak adean gitu.
0: Oke,
1: bisa suaranya.
0: Oke, ini ada yang mau tanya sama Randy, genre musik favoritnya Randy tuh apa dan lagi pingin coba ekspor genre apa?
1: Kalau Randy untuk genre musik itu yang paling Randy kuasai itu pop, Kak. Tapi selain pop juga Randy terkadang eksplor juga seperti dangdut atau terkadang di konten Randy juga Randy buat seperti versi jazz gitu, Kak. Jadi ya mencoba juga lah beberapa genre yang lain. Walaupun genre utama Randy itu pop gitu, Kak.
0: Wow, berarti di pop tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar genre-genre yang lain juga. Misalnya dangdut ya, kemarin, Kak. Susah gak sih belajar nyanyi lagu dangdut?
1: Wah, untuk cengkoknya susah, Kak. Kadang mungkin bagi kita itu tak berlebihan, tapi kita tidak tahu juga kan apakah bagi yang penyanyi yang terbiasa menyanyikan dangdut itu dirasa berlebihan cengkok, karena kan punya teknik tersendiri juga kalau untuk mempelajari itu kan. Sedangkan Randy kan nggak basic ke situ juga, cuma mencoba untuk mengeksplor saja gitu.
0: Oke, aku setuju sih, karena jujur benar banget cengkok dangdut susah banget. Jadi kita shout out to the dangdut singer ya, yang pinter banget cengkoknya. Please ajarin kita, karena jujur kalau misalnya lagi ngejob nyanyi itu ada yang suka request dangdut, aku bingung gimana cara nyanyiinnya. Ya udah, jadinya lagu dangdut dibawain dengan gaya ngepop. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nih, mungkin pertanyaannya agak lebih dalam untuk Randy ya. Ada yang nanya gini, kamu pernah gak sih dikucilin atau mungkin dapat perkataan-perkataan yang menyinggung hati kamu, dan biasanya perkataan seperti apa yang paling membuat kamu sakit? Karena menurut aku harus bertanya ini supaya teman produk tuh tahu gimana sih point of view dari teman-teman kita yang tunanetra kayak gitu.
1: Kalau untuk Randy, Kak, syukurnya selama Randy bersekolah juga, baik itu Randy SMA kan di sekolah inklusi ya, Kak, di mana sekolah itu memang bisa menerima anak-anak penyandang disabilitas gitu ya. Nah, kemudian atau yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga selama di SMA maupun kuliah, syukurnya tidak ada perkataan atau istilahnya pembulian juga nggak ada, Kak.
0: Berarti puji Tuhan lingkungannya Randy sehat ya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, lingkungan sehat yang seperti inilah tahun produ yang harus kita bangun. Karena maksudnya hidup damai itu enak banget kan, saling support, saling dukung, saling mengayomi. Jadi jangan sampai nih, karena mungkin kita melihat orang lain berbeda terus kita merasa diri kita lebih baik, akhirnya tuh bisa jadi alasan kamu untuk mengucilkan atau mungkin berkata tidak pantas ke orang lain. Please be kind ya tahun produ ya. Nah, ini berhubung waktu kita udah menuju pukul 5 sore di sini ya Randi ya. Kalau di sana masih mau jam 4. Iya, nah, ini rasanya. Ini rasanya kita datang dari masa depan gitu loh Randi. Nah, jadi kita mau dengerin closing statement dari Randi. Ada enggak hal-hal yang ingin Randi sampaikan ke teman Pro 2 supaya mereka bisa lebih semangat untuk meraih cita-citanya?
1: Yang mau Randy sampaikan ke teman-teman Pro 2, baik yang mungkin saja yang nonton ini mungkin saja ada yang berkebutuhan khusus juga seperti Randy, ataupun juga yang tidak berkebutuhan khusus, Randy mau menyampaikan kita tetap percaya diri, harus betul-betul semangat dalam melakukan segala sesuatunya Kak, karena kita harus yakin bahwasanya kita itu mampu dan kita itu bisa menunjukkan ke orang-orang bahwasanya kita bisa gitu Kak.
0: Oke, gitu. Jadi kita pasti bisa dengan kondisi apapun yang kita punya, asal kita mau, kita tidak menyerah, dan kita bekerja keras, pasti semuanya itu mungkin terjadi gitu ya Randy ya. Wah, seru banget obrolan ini sore hari ini, sayang waktunya cuman sejam doang. Jadi kita harus akhiri perjumpaan kita. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 masih mau ngobrol-ngobrol sama Randy, bisa follow aja akun TikToknya Randy. TikTok, ya. Apa tuh nama akun TikToknya Randy?
1: Nama TikToknya itu Randy Rian Fangestu. Aku eja ini ya penulisannya supaya tidak salah juga. R-A-N-D-I baru R-Y-A-N. Fangestunya itu menggunakan tulisan menggunakan huruf F gitu ya. Tanpa spasi gitu, Randirian Fangestu. Jadi nanti mungkin kita bisa berbincang di sana, karena aku juga sering buka live juga di sana, ataupun bernyanyi untuk menghibur. Siapa tahu ada teman-teman Pro 2 gitu ya, yang ingin dihibur boleh untuk kita ngobrol bareng, sharing-sharing bareng di sana begitu.
0: Oke, jadi itu ya Randy Rian bukan pakai I tapi pakai Y dan pakai F ya, pakai F bendera ya tahun produk, bukan V tapi F, bukan P juga.
1: Riannya aja yang Y.
0: Iya, Riannya aja yang Y ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much Randy udah mau ngeluangin waktunya yang sangat mendadak dangdut ini. Buat ngobrol dengan sama Yaning di sore ceria, semoga Randy sehat selalu, makin sukses juga untuk kelola akun sosial medianya dan cepat selesai kuliahnya.
1: Amin.
0: Oke, thank you juga untuk teman produ yang udah stay tune dan ngobrol barengan sama Randy di sore hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu Randy lagi, apalagi secara langsung ya, live ketemu di studio produ Mataram. Kita bakal lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada Your English Show. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Produ dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Ya selamat sore teman Pro 2. Kamu masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan pukul 6 sore sudah waktunya kita untuk Senja Tafakur ya teman Pro 2. Dan hari ini seperti biasa Yaning akan menemani kamu dengan berbagai hal yang bisa membuat diri kita jadi lebih banyak refleksi dan juga semakin bertumbuh imannya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita di sore hari ini, akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Iya, tahun berdua. Kamu hari ini gimana kabarnya? Sehat kah? Semoga sehat ya tahun berdua. By the way, aku mau sedikit cerita sih kemarin teman berdua. Kebetulan aku ketemu sama seseorang di satu tempat, tempat aku kerja. Dan kebetulan dia lagi ngobrol sama ibu aku. Nah, terus dalam obrolan itu pokoknya ibu aku tuh cerita, ini anak saya minumnya kopi hitam tidak pakai gula, benar-benar kopi yang pahit, ya udah pahit diminum gitu tanpa gula. Oh, kenapa kayak gitu ya? Biar enggak sakit aja, karena banyak anak-anak muda sekarang tuh kena diabetes gitu kan teman berdua. Terus si ibunya bilang, ah masih muda juga, masih sehat, gak apa-apa, makanlah sesukanya, minumlah sesukanya, nikmatin aja hidup itu. Lalu aku dan adikku saling melihat. Sebenarnya memang sih bagaimanapun kita mau mengatur hidup kita, itu adalah hak kita. Itu adalah cara-cara yang kita pilih untuk menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau dari cara adikku, ya dia memilih untuk Tuhan itu udah begitu baik memberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sekarang tinggal gimana kita menjaganya, merawatnya supaya di usia yang entah berapa lamanya ini kita bertahan di dunia, kita merawat apa yang Tuhan berikan pada kita gitu loh teman-teman. Maksudnya kalau kita tidak merawat dengan baik, terus saya kayak gak bersyukur gitu, ngerti kan? Tidak ada rasa tanggung jawabnya gitu. Jadi menjaga kesehatan ini menurut adikku adalah caranya untuk dia menghargai pemberian Tuhan. Nah, kalau teman berdua sendiri gimana nih? Apakah kamu juga menghargai pemberian Tuhan lewat kesehatan dengan baik, atau kamu hanya sekedar berdoa, berikanlah hambamu ini kesehatan teman berdua gitu ya. Tapi makannya tetap sembarangan, olahraganya jarang. Iya, gimana menurut teman berdua?

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar. Lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pembujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua,
0: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

Marathon Pro 2 menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini sudah saatnya nih untuk pamit dari ruang dengar kamu. Dan selainnya bakalan ada jazz music, lalu nanti juga bakalan ada acara-acara lainnya, dan bakalan ada Julang yang menemani teman Pro 2 di Jaga Malam edisi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 2 sepanjang hari ini. Selamat beristirahat mungkin untuk yang baru selesai berkegiatan. Selamat menikmati acara-acara yang disuguhkan oleh Pro 2 untuk teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

dipersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Darmawan yang berusia 46 tahun yang merupakan nelayan asal Dusun Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerawaru, Lombok Timur, yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 28 Mei 2026

0: dan mendapatkan laporan kejadian tersebut, Kantor SAR Mataram melalui unit Saga SAR Mandalika langsung mengerahkan personil dan juga peralatan pendukung ke lokasi sejak hari Selasa 26 Mei 2026 lalu, dan operasi pencarian difokuskan pada penyisiran di sekitar lokasi penemuan sampan dan area perairan sekitar. Selama proses pencarian teman Pro 2, tim SAR melakukan penyisiran permukaan laut, penyelaman hingga pencarian di sepanjang pesisir pantai. Setelah 4 hari operasi berlangsung, korban akhirnya ditemukan dan proses pencarian resmi dinyatakan selesai. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Taste Atlas akhirnya merilis daftar makanan terbaik di dunia tahun 2026. Salah satu hidangan asal Indonesia teman Pro 2, yakni sate kambing, masuk ke dalam 10 besar di peringkat keempat. Wow. Sate kambing didefinisikan sebagai hidangan yang terbuat dari daging kambing atau domba yang dipotong-potong lalu direndam nih teman Pro 2. Dan pas banget ya, baru aja Idul Adha dan sate kambing ini menjadi salah satu dari 4 besar ya teman Pro 2 ya, makanan paling enak versi Taste Atlas. Di urutan pertama ada Fori Fori dari Paraguay, lalu di urutan kedua ada Pizza Napoletana dari Italia teman Pro 2. Dan di posisi ketiga ada Tajarin Al Tarfufo dari Italia juga. Dan posisi keempat ada Sate Kambing dari Indonesia. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau biasanya kita ditemenin sama music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2, tapi karena ini masih suasana liburan gitu ya, jadi libur dulu teman Pro 2. Tenang, karena Julang akan nemenin kamu di Jaga Malam, dan ini khusus segmen yang viral-viral aja. Menemani kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2, aku bakalan nginformasiin kamu ya tentang informasi-informasi yang lagi ramai atau hangat dibahas di Indonesia ataupun di mancanegara tentunya teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik tentunya ya. Update terus deh barengan sama Pro 2 teman Pro 2. Jadi kalau kamu nggak mau kelewat ya sama informasi-informasi viral lainnya, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kamu harus stay tune barengan sama aku karena aku akan balik lagi setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di yang viral-viral aja.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Balik lagi di Yang Viral-Viral aja teman Pro 2, dan masih barengan sama Julang di sini. Dan informasi yang aku mau sampaikan teman Pro 2, siapa penggemarnya Dan Lewis yang baru-baru ini teman Pro 2, Dan Lewis akhirnya resmi merilis single terbarunya ini teman Pro 2 berjudul Escape pada tanggal 22 Mei kemarin ya. Dan sebagai bagian dari era barunya sebagai artis independen, oh Dan Lewis jadi sekarang musisi indie ya teman Pro 2. Dan tahun lalu ia berpisah dari Universal Music Group setelah adanya tuduhan perilaku tidak profesional di media sosial katanya teman Pro 2. Kemudian mengambil jeda dari dunia musik untuk menjalani terapi dan pemulihan diri gitu ya, sebelum kembali dengan arah karir baru. Oh oke, okay. Berarti sempat hiatus dulu ya Mas Dan Lewis ini teman Pro 2, baru abis itu dia bangkit lagi dengan labelnya sebagai artis independen nih. Wow, gak apa-apa ya, kita lihat aja bagaimana nanti kreativitas dari Dan Lewis yang sekarang udah menjadi dirinya sendiri ibaratnya teman Pro 2 ya. Musiknya entah mau bebas seperti apa gitu ya, gaya lagu-lagunya nanti tuh seperti apa gitu teman Pro 2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara Dan Lewis ketika masih di labelnya atau ketika sudah sendiri nih teman Pro 2 ya. Kita lihat aja, karena biasanya artis-artis yang udah pada keluar dari label gitu ya, terus jalan sendiri, itu biasanya mulai menunjukkan sisi merekanya gitu teman Pro 2. Kalau kamu notice di Indonesia sendiri ada gitu ya penyanyi yang di awal-awal kemunculannya masih bersama label tuh, dia beda banget vibe-nya sama sekarang yang memang dia udah berjalan sendiri teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Isyana Sarasvati teman Pro 2. Kalau kamu ingat dulu di awal-awal kemunculannya tuh lagunya cenderung mengikuti selera pasar musik Indonesia nih teman Pro 2. Tapi semakin kesini Isyana lebih berani untuk mengeksplor lagi gitu ya gaya-gaya musiknya, hingga dia akhirnya nyaman gitu dengan musik-musik yang dia bawakan setelah keluar dari label itu lagi teman Pro 2. Ya itu dia ya, mungkin nanti apakah ada gebrakan tersendiri dari Dan Lewis teman Pro 2 setelah nanti dia comeback besar-besaran ini. Jadi kita nikmati dulu gitu ya awal baru dari perjalanan karir Dan Lewis sebagai musisi independen ini teman Pro 2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, teman Pro 2, kali ini datang informasi dari dunia film. Dan kali ini teman Pro 2, kalau biasanya ya yang part mendapatkan respon banyak banget dari penonton adalah ketika cast reveal, enggak sih teman Pro 2? Sama seperti halnya film Tetangga Masa Gitu. Kamu tahu enggak sih dulu ini seriesnya legend banget teman Pro 2, ada di Net TV gitu ya, yang pemerannya itu ada Dwi Sasono, lalu Sophia Lacuba, terus ada ini Deva Mahendra dan juga Chelsea Islan teman Pro 2. Wah, itu ikonik banget ya. Meskipun hanya 4 orang aja pemainnya teman Pro 2, tapi benar-benar kayak hidup suasana sitkomnya. Dulu aku waktu nonton itu masih SMP teman Pro 2. Jadi kayak benar-benar fresh di antara sinetron, terus waktu itu lagi banyak drama-drama India gitu teman Pro 2. Tiba-tiba ada Tetangga Masa Gitu dengan konsep yang fresh banget, itu jadi salah satu yang sampai detik ini masih sering aku reward sih teman Pro 2. Nah, beberapa waktu lalu ya sempat ada kabar kalau ternyata sitkom ini tuh bakalan di remake teman Pro 2. Kita udah ngira kan kalau pemainnya ini tetap gitu, pemeran dari Mas Adi, Mbak Angel, terus Bintang dan Bastian ini tetap gitu pemain originalnya. Ternyata enggak loh teman Pro 2. Karena meskipun sukses dengan format sitkom yang kemarin ya, Tetangga Masa Gitu itu diproduksi menjadi film nih sekarang, tapi pemerannya bukan yang original teman Pro 2, justru bintang-bintang baru seperti Chico Jericho, Laura Basuki, Marcel Darwin, Yuki Kato, Ari Irham, Aurora Ribeiro, sampai Wulan Guritno loh teman Pro 2. Nah, dari pengumuman cast ini aja tentunya banyak dong fans dari Tetangga Masa Gitu nih yang kayak kontra gitu. Kenapa sih harus diganti semua gitu ya? Katanya fans dari Tetangga Masa Gitu ini tetap menginginkan cast original ya dari versi sitkomnya ini teman Pro 2. Ya, tapi semoga ya keputusan casting ini berbuah manis ya, dan nantinya para cast ini bisa menghidupkan karakter ikonik di series Tetangga Masa Gitu itu teman Pro 2. Karena selain ceritanya yang ringan ya, para cast original dari Tetangga Masa Gitu itu juga seakan-akan natural banget actingnya teman Pro 2. Makanya kita tuh pada jatuh cinta gitu ya sama peran-peran yang ada di sinetron atau sitkom Tetangga Masa Gitu ini. Ya, itu dia dulu teman Pro 2 informasi yang viral-viral aja belakangan ini di sekitar-sekitaran kita semua teman Pro 2 ya. Tenang, Julang masih akan lanjut nemenin kamu ya di segmen Jaga Malam abis ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau curhat ataupun spill-spill cerita-cerita kamu ya, boleh banget nanti tungguin aku. Aku akan kembali menghampiri kamu di pukul 9 malam sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion supermodern sampai

kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di juga malam barengan sama Julang teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi dibuka dengan lagu Nadi Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siapa nih yang kayak gini kisahnya teman Pro 2? Aduh, kayaknya hampa gitu ya rasanya. Yang biasanya kita keliling kemana-mana barengan sama dia gitu ya. Yang kemana-mana kita tuh apa-apa sama dia teman Pro 2. Tapi at the moment dia udah gak di kota ini lagi. Antara sedih sih ya, karena memaksa dia harus tetap di sini, tapi keperluannya udah selesai di sini. Entah itu bekerja, entah itu kuliah teman Pro 2 ya. Dia harus balik lagi ke asalnya tuh kayak semoga aja nanti bisa bertemu lagi, harapan kita semua ya teman Pro 2 ya. Sama seperti aku yang selalu berharap bisa selalu menemani kamu teman Pro 2 di segmen-segmen yang ada di Pro 2 FM ini. Dan malam hari ini aku menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi saatnya kamu untuk cerita-cerita seputar liburan kamu teman Pro 2. Ada yang pada lagi sakit leher enggak nih? Kebanyakan makan daging ya. Atau mungkin pada mengurangi banget daging karena abis Idul Adha gitu ya. Jadi kayak sekarang makannya sayur-sayuran dulu nih teman Pro 2, biar menetralisir gitu ya daging-daging yang masuk gitu teman Pro 2. Jangan sampai nanti terlalu banyak, justru gak baik ya teman Pro 2. Ada yang pada mudik nggak atau diem di kosan? Kemarin aku lihat teman-teman kosku pada nggak semudik yang Idul Fitri gitu ya. Karena mungkin memang liburnya juga nggak banyak gitu teman Pro 2. Jadi pada diem di kosan. Tapi kalau aku untungnya ada libur teman Pro 2. Jadi aku bisa pulang dan lebaran di rumah ya. Nah, momen-momen seru lebaran kamu ataupun liburan kamu yang kemarin-kemarin teman Pro 2, boleh nih kamu share aja ke aku malam hari ini langsung di WhatsApp kita di 0819020570000 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Dan aku gak bosan untuk mengingatkan kamu teman Pro 2, download yang namanya RRI Digital. Karena kamu bisa mengikuti semua siaran-siaran segmen-segmen menarik yang ada di RRI gitu ya. Dan tentunya kamu bisa terhubung dengan penyiar-penyiar favorit kamu teman Pro 2. Downloadnya langsung di App Store ataupun Play Store ya teman Pro 2, karena aplikasinya gratis. Jadi kamu bisa komen di live chat RRI Digital kalau kamu mau curhat-curhat ataupun menyapa pendengar-pendengar lainnya yang lagi mantengin RRI Digital. Sembari nanti menunggu cerita-cerita kamu masuk teman Pro 2, aku mau puterin beberapa single terlebih dahulu. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Ya udah, aku mau live update dulu ke kamu teman Pro 2 dengan sedikit kekenyangan ini ya. Aduh, kalau ngerasa dibilang kenyang ya teman Pro 2, alhamdulillah gitu ya. Karena kemarin Idul Adha gitu ya, aku balik kampung kan teman Pro 2, dan itu kayak mamaku masak banyak menu. Itu ya, menu daging-daging mulai dari ayam, sapi, kambing gitu ya. Beberapa beli ya dagingnya teman Pro 2, tapi beberapa lagi alhamdulillahnya dapat banyak ini kurban teman Pro 2. Ada aja yang bawain gitu ya, kayak teman mamaku gitu yang bawain 1 kilo gitu ya. Terus ada lagi dari masjid gitu ya, dapat juga gitu teman Pro 2. Karena kalau di desaku itu dibagi rata gitu teman Pro 2. Kan di beberapa orang ada yang pakai kupon gitu ya. Kalau di tempat aku ini dibagi rata ke semua penduduk gitu ya. Terus habis itu mamaku kan ini kan masak gitu teman Pro 2 beragam menu. Aku bilang jangan yang santan-santan semua gitu, karena kan kalau kita kebanyakan santan kayak enek ya teman Pro 2 gitu. Jadi salah satu favorit aku adalah sayur ini teman Pro 2 yang kuahnya bening terus dia seger gitu loh. Enak banget ya. Itu daging sapi gitu teman Pro 2. Jadi kayak aku balik tadi ke kos pun juga masih membawa lauk pauk itu teman Pro 2 untuk dimakan di kos gitu ya. Dan tadi aku sempat say hi ke teman-teman kosku juga gitu, yang beberapa yang nggak pulang gitu. Terus mereka bilang kayak, ih ya ampun, di sini juga kemarin kita hunting daging-daging yang di kurban gitu, katanya ada juga yang dapat dari temennya, ada juga yang dapat dari masjid teman Pro 2. Kayak waduh, ternyata ada aja ya rezekinya gitu, meskipun mereka gak pulang gitu teman Pro 2. Padahal katanya mereka ekspektasinya udah makan geprek lagi katanya ya. Aku ajakin teman Pro 2 teman kosku untuk kayak ayo ikut Lebaran barengan di rumahku gitu. Aku bilang kan kayak kalau kamu nggak mudik gitu, ya udah ayo ikut gitu, ke mudiknya ke rumahku aja gitu. Nanti Lebarannya di sana gitu, makannya juga di sana gitu. Cuman dia memang nggak apa ya teman Pro 2, nyamannya tuh sendiri gitu. Jadi kayak ya udah gitu, dan dia lebih memilih untuk di kos gitu. Terus aku kan tanya, ternyata emang ada gitu dapat-dapatnya daging dari orang-orang lain gitu ya teman Pro 2. Dan apa ya, vibes Idul Adha gitu ya, dengan membagi-bagikan ke daging kurban ini teman Pro 2, seakan-akan memang tepat gitu filosofi dari Idul Adha itu sendiri gitu ya, dimana kita bisa memberikan yang mereka-mereka juga teman Pro 2 merasakan gitu ya, bagaimana mungkin nikmatnya makanan-makanan itu yang memang tidak semua orang bisa menikmatinya kapanpun ya teman Pro 2. Jadi ya ini adalah salah satu momentum kita untuk berbagi gitu ya. Dan semoga ya nanti di tahun-tahun selanjutnya kita tuh bisa juga berkurban teman Pro 2 ya, membeli hewan kurban sendiri gitu ya. Jadi mari kita minta untuk berdoa agar diberikan rezeki gitu ya teman Pro 2 ya, untuk kita berbuat kebaikan di kemudian hari juga gitu ya, untuk kita turut serta andil dalam hal-hal baik di dunia ini sih teman Pro 2. Okay? Dan aku masih menunggu cerita-cerita tentang Idul Adha kamu teman Pro 2 atau liburan kamu kemarin. Jadi kamu masih bisa kirim cerita kamu di WhatsApp kita di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fm Mataram.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

ada yang udah masuk teman pro 2, tapi ini dari WhatsApp ya. Aku mau bacain dulu dari Kak Gibran di Lombok Timur, di Selong tepatnya ya. Katanya dia tuh jadi panitia kurban teman pro 2, tapi ini bukan yang kemarin, panitia kurbannya tuh tahun lalu ya. Dan ada kejadian yang dia tuh pengen banget teman pro 2 ngelihat dengan mata kepala sendiri, yaitu sapi kabur gitu ya. Karena itu tujuan dia sebenarnya jadi panitia kurban teman pro 2. Dan akhirnya dia lihat sendiri gimana kejadian sapi kabur di tahun lalu ya teman pro 2, ketika dia jadi panitia kurban yang kesekian kalinya nih. Akhirnya dia ngelihat gitu teman pro 2 kejadian di mata kepalanya sendiri gitu ya. Agak random ya teman pro 2. Jadi dia tuh mengajukan diri setiap tahun untuk jadi panitia kurban gitu ya teman pro 2, sampai akhirnya udah kejadian tuh ngelihat sapi kurban, udah kesampaian goalsnya. Tahun ini dia nggak jadi panitia kurban karena emang udah nggak ada yang dia excitedin lagi teman pro 2 katanya. Jujur janggal ya Gibran, kamu tujuannya seperti itu, tapi ya udah nggak apa-apa teman pro 2, yang penting waktu ke tahun-tahun kemarin dia jadi panitia ya. Dan katanya dia ini sempat hampir keseruduk sama sapinya ya teman pro 2, karena dia gak expect bakal sengamuk itu katanya teman pro 2 ya. Tapi aku setiap tahun selalu nungguin Idul Adha core sih teman pro 2, entah itu sapinya kabur gitu ya, tiba-tiba ada kambing di atas rumah warga gitu ya. Terus tadi aku lihat kayak sapinya tuh kabur ke dalam tempat sewa handphone dan juga kamera teman pro 2. Dia masuk, dia gak yang ngerusak pintu kacanya, tapi dia ngedobrak pintu kacanya teman pro 2, kebuka gitu ya tanpa ada rusak gitu teman pro 2. Jadi kayak kok dia ngerti ya masuknya lewat sana, ngedobrak tanpa harus menghantam kacanya gitu loh teman pro 2. Emang ya tiap tahun tuh ada aja kejadian-kejadian lucu tentang Idul Adha core ini teman pro 2 ya. Hewan-hewan kurbannya lepas gitu ya di pekarangan warga juga gitu ya, ngejer gitu ya. Ada yang waktu itu dia dikejar sama sapi kurbannya teman pro 2, terus dia langsung kayak join di rumah tetangga yang lagi ngopi teman pro 2. Saking paniknya dia kayak lompat, terus tetangganya tuh lagi pada duduk-duduk ngopi di teras gitu teman pro 2. Dia akhirnya lompat ke teras warga terus ikut nimbrung join sana ya, sementara sapinya lolos teman pro 2. Itu antara pinter sama akal-akalannya dia aja sih sebenarnya teman pro 2 ya. Mungkin kamu juga ada kejadian-kejadian unik teman pro 2 di daerah kamu seputar Idul Adha, boleh banget kamu share ke aku malam hari ini ya teman pro 2.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box.

0: toksik.
1: Ya, ya, aku ingat kok.
0: Terus, terus kenapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Pro 2 104,2 FM.

Masih barengan sama Julang Teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Kemarin ya Teman Pro 2, aku mudik itu. Mudik gak sih sebutannya Teman Pro 2? Ya udah, aku pulang lebaran itu kan malam nih Teman Pro 2, sekitar abis maghrib gitulah ya. Terus kayak aku kira

Kalau Idul Adha itu nggak ada pawai atau arak-arakan kan teman Pro 2 seperti Idul Fitri. Ternyata di beberapa daerah itu ada teman Pro 2, di beberapa desa gitu kayak mereka udah siapin lampionnya, terus kayak udah mau siap-siap pawai gitu teman Pro 2. Dan tetap ada semaraknya ya teman Pro 2 in this situation ya. Mereka tetap menghidupkan suasana-suasana hari raya ya teman Pro 2. Dan dengan rangkaian tanggal merah kemarin ya teman Pro 2 ya, berarti bulan Mei ini juga hampir berakhir teman Pro 2, karena ini udah di tanggal 28 ya, 3 hari lagi menuju Juni teman Pro 2. Wow, gak berasa ya Mei ini karena saking banyak liburnya itu teman Pro 2. Dan biasanya kan kalau libur gitu aku kayak pergi ke mana gitu ya teman Pro 2. Tapi belakangan ini aku kayak lebih baik pulang ke rumah atau diam di kos sih teman Pro 2, ketimbang mikirin harus kemana ini kemana itu ya teman Pro 2 ya. Karena aku mulai menyadari gitu teman Pro 2, kalau kita tuh recharge energinya gak harus keluar gitu teman Pro 2, gak harus ke tempat-tempat yang jauh juga gitu. Ternyata bisa kita recharge energi dari tempat kita sekarang gitu ya teman Pro 2 ya, mungkin entah itu menyendiri gitu ya atau pulang ke rumah interaksi sama orang rumah juga bisa banget gitu ya teman Pro 2. Dan aku udah mulai menyadari sekarang ya teman Pro 2 kalau kemana-mana sendiri itu gak masalah gitu. Aku sempat beberapa kali ngajakin gitu ya, tapi mereka mungkin pada sibuk teman Pro 2, kayak beda kesibukan tuh, jadi kayak susah ketemunya gitu ya. Jadi ketimbang nanti nggak jadi-jadi gitu ya, jadi aku ya udah gas sendiri. Itu sih yang aku terapkan beberapa hari, bukan beberapa hari sih, belakangan ini ya teman Pro 2. Kayak misalnya nih mau ada plan nih waktu pulang ke rumah gitu, tapi ternyata berhalangan karena ada satu dan lain hal dari temanku, jadi cancel agendanya. Ya udah aku pergi sendiri gitu teman Pro 2. Habis itu pulang bawa makanan udah ya. Aduh, aku sampai detik ini gak berani nimbang sih teman Pro 2 dengan banyaknya makanan, terutama kemarin waktu lebaran Idul Adha itu makan daging-dagingan semua teman Pro 2. Kayak okay, timbangan nanti dulu, perlihatkan diri kamu, aku juga gak mau untuk lihat kamu sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Okay, dan aku masih nemenin kamu, ini udah jam 10 malam ternyata teman Pro 2. Wah, tinggal kurang nih sejam lagi aku nemenin kamu, tapi kamu masih bisa kok ya kirim cerita-cerita kamu ke WhatsApp ataupun Instagram Pro 2 FM Mataram ya teman Pro 2. Aku masih akan nemenin kamu tentunya.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Dan memang penutup hari ya teman Pro 2, besok hari Jumat. Hari kejepit sih ya teman Pro 2, untuk kamu yang sekolah dan bekerja juga teman Pro 2, pada punya agenda tersendiri gak sih di hari Jumat gitu ya. Karena vibes Jumat sore untuk sebagian orang tuh kayak menyenangkan gitu, karena besoknya weekend ya teman Pro 2. Tapi beberapa orang lagi juga kayak ya udahlah biasa aja, toh weekend juga masih kerja ada, kayak gitu teman Pro 2 ya. Ya mau gimana ya teman Pro 2 ya, apa kamu udah minta sama Tuhan waktu hari Arafah kemarin teman Pro 2, biar kamu tuh pekerjaannya bisa libur di weekend gitu ya, atau mungkin kamu ya udah fine-fine aja kerja di weekend teman Pro 2. Tapi pokoknya tahun ini tuh semoga jadi teman Pro 2 ya, tahun yang bisa membuat kita cepat sampai di titik dimana doa-doa kita tuh pengen tercapai gitu teman Pro 2. Pengen punya kerjaan yang settle, amin. Pengen punya gaji yang bisa di atas rata-rata gitu, amin gitu ya teman Pro 2 ya. Semua kita langitkan teman Pro 2, meskipun ya terdengar kayak mustahil teman Pro 2, tapi kan Tuhan maha mendengar hambanya gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk meminta sama Tuhan teman Pro 2, biar apapun yang kamu sedang jalani itu dikuatkan lagi gitu ya sama Tuhan juga teman Pro 2, dan kamu tuh bisa menjalani proses kamu ya dengan penuh semangat gitu ya teman Pro 2. Kadang kita di tengah jalan pengen nyerah gak sih, tapi ya apa yang udah kita temukan saat ini, apa yang sudah kita jalani saat ini teman Pro 2, mungkin itu adalah doa-doa kita sebelumnya.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berhasil.

Teman Pro 2, bentar lagi kan udah masuk bulan Juni ya. Bulan artinya kita udah setengah jalan di tahun 2026 ini. Gimana review kamu Teman Pro 2 tentang 6 bulan pertama deh di 2026 ini? Wah, kalau kamu tanya aku ya Teman Pro 2 ya, aku mendapatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan baru di awal tahun 2026 sampai dengan saat ini Teman Pro 2. Dan aku kayak, apa ya, semakin banyak kesempatan yang aku temukan, semakin banyak pula yang aku pikirkan Teman Pro 2. Yang ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu pertanyaannya. Dan aku baru sadar ternyata pertanyaan ini mau dibawa kemana sih ini berarti udah masuk ke fase quarter life crisis Teman Pro 2. Karena di Mei kemarin, di Mei bulan ini aku masuki fase umur yang baru juga Teman Pro 2. Hah, mana suaranya para Taurus yang berulang tahun di 2026 ini ya. Di bulan Mei terutama Teman Pro 2 yang sekarang usianya udah mendekati quarter life crisis dan udah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di otaknya tentang oke, sekarang kita mau jadi apa? Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita ngapain? Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang umum muncul di quarter life crisis edit 1 Pro 2. Dan gak bisa dipungkiri yang dulunya aku kayak ngira, emang ada ya fase-fase itu gitu ya? Ternyata memang beneran ada Teman Pro 2. Aku awalnya gak nyadar kan, kayak oh ya udah gitu. Terus kemarin aku sempat nonton The Catch Up Club, itu yang ada Sivia personel Blink, ada Sivia Priscilla dan juga Evie Teman Pro 2 bahas tentang quarter life crisis. Nah, aku juga jadi sadar ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di otak tiba-tiba tentang ini mau dibawa kemana itu ternyata salah satu ciri kita tuh memasuki quarter life crisis itu Teman Pro 2. Jadi ya begitulah ya untuk kamu yang memang masih belasan tahun ya atau mungkin baru masuk ke 20-an tahun Teman Pro 2. Perjalanan kamu masih panjang, begitupun juga dengan aku ya Teman Pro 2 ya, I hope so. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan Teman Pro 2, ada dua tipe ya. Aku tanya temanku, selagi masih muda kita puas-puasin dulu main nanti kerja gitu. Nah, sementara ada tipe yang kayak, selagi kita muda kerja dulu aja gitu, banyak-banyak cobain hal-hal baru gitu, baru nanti kita nikmatin setelah kita financial freedom atau penghasilan kita udah settle, udah cukup tabungannya buat jalan-jalan gitu ya. Ada beberapa versi. Nah, aku gak bisa tuh menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebaiknya dilakukan gitu. Karena orang-orang tuh punya versinya masing-masing, urgensinya masing-masing juga Teman Pro 2. Ya gak bisa kita pukul rata gitu ya. Mungkin yang bilang nikmatin dulu masa muda ya, nanti aja kerja, itu mungkin ada backup lainnya gitu ya untuk finansial. Tapi kalau yang harus bekerja keras dulu di usia muda ini Teman Pro 2 ya, mungkin memang dia benar-benar butuh gitu dan gak ada support tentang budgetnya di untuk dirinya sendiri Teman Pro 2. Jadi saya semangat untuk semuanya yang memang punya jalurnya masing-masing itu Teman Pro 2. Dan jalur untuk aku menemani kamu ternyata juga rasa-rasanya hampir selesai nih Teman Pro 2. Karena kita udah mepet di pukul 10, bukan 10 dong, 10 udah lewat 11 malam waktu Indonesia Tengah nih Teman Pro 2. Udah saatnya kita harus beristirahat ya, karena besok kembali beraktivitas Jumat, udah bukan cuti bersama lagi Teman Pro 2. Masuk ya untuk kamu yang sekolah ya. Sama yang bekerja juga, hey jangan liburan mulu ya Teman Pro 2 ya. Udah banyak liburan kamu di bulan Mei ini, oke? Dan kalau begitu Julang harus pamit dari ruang dengar kamu juga Teman Pro 2. Thank you so much untuk kamu yang udah mendengarkan siaran malam hari ini ya, udah jaga malam. Terus tadi ada yang viral-viral aja, Just Music. Dan teman-teman
menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Akan ada Just Music juga yang akan setia menemani kamu sampai nanti kamu tertidur, teman Pro 2. Oke, Julang pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Teman terbaik.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistio, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik milik bangsa program Madua. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dari kawasan Langkut 83 Ampenan. Saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Para Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki. Dan kelak, bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan
5: teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan SMA Negeri 3 Mataram untuk memperkuat nilai kepedulian sosial melalui kegiatan Sedekah Kurban yang digelar pada hari Kamis kemarin. Dalam kegiatan tersebut, sekolah menyalurkan sebanyak 300 paket daging kurban kepada siswa kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan sekolah. Penyaluran paket daging kurban dilakukan secara bertahap kepada sejumlah penerima manfaat, mulai dari siswa-siswi kurang mampu di lingkungan sekolah, anak yatim piatu, hingga masyarakat penyandang disabilitas melalui Yayasan Harsa. Kepala SMA N3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, kegiatan sedekah kurban menjadi agenda sosial yang tidak hanya berfokus pada pembagian bantuan tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai empati dan semangat berbagi kepada para peserta didik. Proses evakuasi medis udara atau heli evacuation terhadap seorang wisatawan mancanegara asal Malaysia yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani berlangsung dramatis namun sukses. Korban yang mengalami cedera di kawasan Pelawangan Sembalun berhasil dievakuasi menggunakan helikopter milik tim SAR. Aparat kepolisian dari Polsek Sembalun bersama tim gabungan terus memonitor ketat pergerakan evakuasi. Hal ini memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan. Situasi di sekitar gerbang pendakian Sembalun maupun lokasi evakuasi dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Pihak otoritas setempat juga kembali mengimbau para pendaki, khususnya WNA, untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP pendakian Gunung Rinjani. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Wow, ini edisi 29 Mei 2026, hari Jumat sekarang. Gimana kabarnya teman Pro 2? Kamu boleh deh ngasih kabar kamu dengan menyapa Dini juga di WhatsAppnya Pro 2, boleh banget. Tapi Dini benar-benar kayak wow, kayak apa ya, bersyukur banget aja gitu bahwa ternyata kita sudah ada di end of May. Gimana dengan kamu? Ada yang ngerasa kayak wah kecepetan nih Kak Dini, maunya lebih lama lagi gitu kan? Ya udah deh, semoga aja teman Pro 2 tetap semangat sih ya di momen hari-hari terakhir di bulan Mei ini, dan masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah juga. Wah, pokoknya untuk kamu yang lagi libur nih, atau hari ini ada yang masuk gak sih sekolah ya? Kayak masuk, ada juga yang masih WFH juga, ada yang memang lagi off, ada juga yang ngambil cuti kali ya hari ini ya. Ya udah, pokoknya apapun aktivitas kamu untuk edisi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan benar-benar lancar, semuanya gak ada kekurangan satu apapun ya. Semuanya happy-happy aja deh untuk edisi hari ini. Dan Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti di Spada. Tuh, panjang banget kan waktu Dini ya. Jadi bakalan ada informasi-informasi seru di sini, bakalan ada juga pastinya nanti lagu-lagu yang asik banget. Jadi semoga aja teman Pro 2 selalu enjoy bersama Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya mindful walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jack it up.
1: Serata sempat kamu 2 FM teman Pro 2. Penasaran gak sih seperti apa cuaca untuk edisi hari ini? Secara ya, tadi itu jam berapa itu ya tadi ya? Coba kita cek-cek dulu. Tadi sempat gempa ya teman Pro 2. Ada yang rasain gak gempanya? Jadi mungkin untuk kamu yang kayaknya terbangun sedari tadi gempa gitu, terus udah gitu gak bisa tidur lagi ya. Karena memang ada sedikit rasa trauma mungkin, tapi ya udahlah ya teman Pro 2, jangan panik aja, oke? Okay? Gempa ini dengan 3,7 skala Richter ya, terasa di Lombok itu jam 4 lebih 3 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempanya 18 km dari barat laut Lombok Barat, kedalaman 11 km gitu. Tapi lumayanlah sampai kebangun gak sih? Jadi semoga aja teman Pro 2 yang pastinya sudah terbangun dari jam 4 ini, semuanya benar-benar bisa kembali beraktivitas seperti biasa lah ya. Dan saatnya untuk kita bisa mengetahui lebih jauh seperti apa sih informasi cuaca untuk edisi hari ini teman Pro 2 yang penasaran banget. Ini dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
2: Info cuaca hari ini.
1: Hari ini, tepatnya di 29 Mei 2026, cuacanya untuk pagi ini bakalan cerah ya, dengan suhu udara kisaran 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 53 hingga 76%. Kecepatan angin 12,8 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti suhu udara meningkat menjadi 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 54%. Kecepatan angin 13 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti suhu udara akan turun menjadi 25 derajat Celcius. Kelembapan udara 68%. Kecepatan angin 12,9 km per jam arah angin tenggara. Dan masih bakalan cerah ya dari siang sampai sore. Kemudian malam hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 21 hingga 22 derajat Celcius. Kelembapan udara 76 hingga 82%. Kecepatan angin dari 9,2 km per jam hingga 9,7 km per jam arah angin timur. Itu dia teman Pro 2 ya, hari ini bakalan cerah. Yeay. Untuk yang akan kayaknya berlibur ya hari ini ya, bareng keluarga, barengan teman-teman juga, pokoknya semuanya harus banget untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga pakai jaket ya, ataupun kamu yang pengen menghindari yang namanya sinar ultraviolet nih yang jahat, ya udah pakai sunscreen atau sunblocknya, jangan lupa ya.
2: Informasi cuaca hari ini dan

0: apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Udah sarapan belum teman Pro 2? Kalau misalnya pilihannya itu lebih ke yang sayur-sayuran, wah bagus banget. Sepertinya untuk menetralisir perdagingan yang udah kamu konsumsi sejak hari pertama Idul Adha ya. Jadi hari ini kayaknya pengennya itu lebih ke makanan-makanan yang bisa dibilang kayaknya benar-benar bisa membuat kamu jadi nggak yang daging-daging mulu, nggak bosan gitu loh ya. Oke, boleh banget nih teman Pro 2 kalau misalnya pilihannya sayur ya, kayaknya enak sih pagi-pagi, atau mungkin lebih ke soto ya, soto sapi, soto kambing lagi atau mungkin juga lebih ke makanan-makanan sehat lainnya deh, yang rebus-rebusan gitu ya, biar tetap bisa sehat walafiat. Oke, teman Pro 2 sebentar lagi Dini masuk ke jam 7 pagi. Untuk kamu yang mungkin pagi ini bakalan tetap beraktivitas, terus juga udah persiapan sejak semalam aktivitasnya, semoga bisa berjalan dengan lancar aja. Nanti juga bakalan ada informasi-informasi terupdate yang bakal Dini share. Pastikan kamu stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bologna. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Jack it up.
1: Teman Bro 2, wow, kayaknya ada fakta-fakta menarik nih ya mengenai panjat tebing, di mana olahraga ini yang membuat Indonesia semakin mendunia. Jadi panjat tebing ini resmi debut di Olimpiade sejak Olimpiade Tokyo 2020 yang lalu ya, dan makin populer akhirnya di seluruh dunia gitu. Dan di mana juga Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di nomor speed. Wow, kecepatan atlet ini bisa benar-benar gila-gilaan banget sih teman Pro 2 ya. Di mana atlet speed climbing bisa memanjat dinding setinggi 15 meter cuma dalam hitungan detik. Wah, kayak Spider-Man lah ya. Bahkan rekor dunia sudah tembus di bawah 5 detik nih untuk Indonesia. Dan bukan cuma soal otot aja, karena panjat tebing ini katanya juga butuh yang namanya strategi, fokus, dan kemampuan membaca jalur ya. Karena kalau misalnya salah pijakan, ini bisa bikin gagal gitu. Dan Indonesia dikenal kuat di nomor speed climbing dan sering meraih medali internasional juga. Ada Fredrik Leonardo, terus Desa Maderita Kusuma Dewi, Raja Naya Sultan Asad, hingga atlet kembar Raffiandi Ramadan dan Raffianto Ramadan, sukses membuat Indonesia disegani di ajang internasional untuk speed climbing. Wah, untuk kamu yang kayaknya pengen coba gitu, kayaknya ada dong di Lombok sendiri juga sudah benar-benar memperhitungkan ya siapa saja atlet-atletnya yang nanti akan ikut di turnamen-turnamen, entah itu turnamen nasional maupun internasional.

Kabupaten Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah Gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk

0: yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Jack it up.
1: Masih di Spade, teman Pro 2. Dini punya informasi dulu nih, di mana pemerintah Korea Selatan menghadirkan program pembebasan visa sementara bagi wisatawan asal Indonesia yang bepergian secara rombongan. Wisatawan rombongan ini bisa menikmati liburan di Korsel tanpa visa selama maksimal 15 hari ya. Jadi untuk kamu nih yang kayaknya punya rencana mau ke Korea Selatan, berlaku mulai minggu ini ya, di mana berdasarkan program ini rombongan wisatawan Indonesia beranggotakan itu minimal 3 orang bisa bepergian ke Korsel tanpa visa hingga 15 hari mulai 28 Mei hingga akhir Desember tahun ini. Dan ini disebutkan oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan ya. Jadi kebijakan ini diambil setelah pemerintah memutuskan melonggarkan persyaratan visa dan masuk bagi wisatawan asing dalam rapat strategi pariwisata yang dipimpin oleh Presiden Lee Jae-myung pada Februari lalu. Jadi ini adalah langkah yang merupakan bagian dari upaya mendorong pariwisata masuk ke Korea Selatan gitu. Dan Dinas Imigrasi sendiri menyatakan program bebas visa sementara ini diharapkan bisa membantu meningkatkan industri pariwisata nasional. Pemerintah setempat juga menerapkan langkah pencegahan tinggal ilegal, termasuk mewajibkan agen perjalanan Korsel mengirimkan daftar wisatawan melalui situs pemerintah 24 jam sebelum kedatangan. Gimana? Tertarik kah teman Pro 2 untuk kamu yang pengen jalan-jalan ke Korea Selatan?

0: akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2 balik lagi di Sepeda, dan untuk teman Pro 2 yang masih menikmati suasana Idul Adha ya, ini sih masih hari tasyrik ya, namanya teman Pro 2. Terus kamu harus kayaknya mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin memang sudah tersedia dan identik banget gitu, seperti makanan kurban gitu loh, sapi, kambing, teman Pro 2. Tapi ahli gizi juga mengingatkan nih, jangan sampai berlebihan ya. Jangan makan daging lebih dari 500 gram per minggu ini hitungannya. Dan pas Idul Adha ini kan memang susah nolak nih, ada sate, gulai, rendang, sampai tongseng. Aduh, itu semua enak banget. Tapi ternyata memang ya itu tadi, makan daging itu juga ada batas amannya. Menurut rekomendasi WHO dan FAO, konsumsi daging merah matang sebaiknya gak lebih dari 500 gram per minggu. Ya kira-kira cuma 70 hingga 100 gram per hari, alias seporsi kecil aja. Sebenarnya ini udah cukup banget ya untuk membantu memenuhi protein tubuh. Check it out. Kebanyakan makan daging terus-terusan ini bisa bikin tubuh kewalahan gitu, mulai dari kolesterol naik sampai resiko tekanan darah tinggi. Dan cara masaknya juga itu bakalan ngaruh banget. Jadi jangan semua dimasak pakai santan tebal atau santan yang kayaknya creamy banget gitu, atau dibakar sampai gosong. Nah ini bakalan berbahaya ya. Biar tetap aman, coba pilih olahan rebus atau panggang. Terus jangan lupa makan sayur dan buah biar tubuh tetap balance.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

104.4 Komodo FM, teman Pro 2. Untuk kamu lagi di jalan aja, mau kemana nih kira-kira? Harus hati-hati ya teman Pro 2 ya. Semoga aja teman Pro 2 yang memang punya rencana-rencana seru barengan teman-teman gitu, ataupun juga barengan keluarga, semuanya bisa berjalan dengan lancar nih hari ini. Agendanya mungkin aja mau jalan-jalan ya, atau mungkin ada undangan dari keluarga atau dari teman lainnya yang juga punya kelebihan daging. Jadi mau makan sate bareng, mau makan gulai bareng gitu. Aduh, alangkah bahagianya ya kita ya tinggal di Indonesia ini dengan makanan-makanan atau menu-menu favorit, dan juga menu-menu yang pastinya gak ada duanya gitu di dunia ini. Nah, pastinya nih teman Pro 2 harus benar-benar memperhatikan asupan daging merah ya, karena khawatirnya nanti muncul kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, bahkan kenaikan berat badan. Walaupun sebenarnya kalau untuk perempuan ya, manfaat kandungan zat besi dan vitamin B12 di daging merah itu sebenarnya lebih mudah diserap tubuh dibandingkan zat besi dari sumber nabati gitu. Jadi akan menguntungkan lah ya, karena zinc berperan penting untuk membantu mencegah anemia, terutama pada perempuan sih teman Pro 2 ya. Jadi gak ada salahnya nih kalau misalnya kita yang perempuan membutuhkan protein hewani, ya boleh dikonsumsi, namun juga harus tetap memperhatikan yang namanya kandungannya, jangan sampai berlebihan banget. Oke, okay? Jadi selamat pagi dulu teman Pro 2 yang udah menyambut pagi dengan senyum-senyum sendiri karena liburnya panjang banget, dan kamu juga udah benar-benar kayak gimana caranya ya untuk bisa tetap semangat aja menjalani hari-hari kamu ya, walaupun sebenarnya kamu gak kemana-mana, hanya di rumah doang. Gak apa-apa sih teman Pro 2, karena Pro 2 bakalan terus menemani kamu everyday dan sampai jam 12 malam loh.